0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon.

Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang Anda terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana, kita yang membuatnya

0: Astaga.
1: Kenapa Mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun Mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada, Rudy. Habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, Mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, Mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

Pace mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Ini dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi. Alkohol bisa berasal dari mana saja, tapi yang paling populer terdapat dalam minuman anggur, bir, atau minuman keras lainnya. Ada 10 alasan kenapa minuman alkohol memang harus dijauhi. Minuman alkohol memang bisa bagus untuk kesehatan kita. Misalnya, menghangatkan tubuh di udara yang dingin, tapi yang banyak terjadi adalah alkohol dikonsumsi secara berlebihan hingga manfaatnya hilang. Tidak peduli berapapun usia seseorang, alkohol bisa menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan dan dirinya sendiri. Berikut ini ada 10 alasan kenapa minuman alkohol layak untuk dijauhi. Yang pertama adalah kecanduan. Kecanduan adalah salah satu efek yang paling terlihat jika seseorang menggunakan alkohol dalam jangka waktu panjang. Hal ini berarti seseorang harus minum lebih banyak sebelum mabuk atau agar bisa merasa lebih rileks. Kedua, gejala balikan atau withdrawal. Seseorang akan mengalami gejala penarikan atau withdrawal ketika mencoba untuk berhenti minum secara tiba-tiba atau saat bangun keesokan harinya. Gejala ini termasuk merasa cemas, mual, muntah, mudah marah, kehilangan nafsu makan, dan perasaan gemetar. Ketiga adalah penyakit hati. Menurut University of Maryland Medical Center, penggunaan alkohol bisa menyebabkan penyakit hati kronis seperti fatty liver. Lebih dari 90% pengguna alkohol serta hepatitis alkoholik dan sirosis alkohol yang bisa mengakibatkan kegagalan hati. Keempat, mengakibatkan kecelakaan. Alkohol akan mengganggu kemampuan seseorang mengemudi dan memperlambat proses berpikir. Gabungan kondisi ini menjadi penyebab seseorang mengalami kecelakaan setelah meminum alkohol tersebut. Kelima, perilaku berbahaya. Alkohol bisa mengurangi kemampuan inhibisi alami seseorang, sehingga orang yang mabuk seringkali melakukan hal-hal berbahaya tanpa disadarinya, seperti berhubungan seks tanpa menggunakan kondom atau menyeberang jalan sembarangan. Yang keenam, efek negatif terhadap suatu hubungan. Mengkonsumsi alkohol tidak hanya berefek pada diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya, seperti anak-anak. Karenanya kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alkohol dan anak-anak yang terkena dampaknya. Mungkin saja mereka akan menderita trauma dalam waktu atau jangka panjang sebagai akibat kebiasaan minum orang tuanya tersebut. 7. Depresi. Dalam jangka pendek, alkohol bisa memberikan efek relaksasi. Akan tetapi, tanpa disadari, alkohol justru memberikan kontribusi terhadap perkembangan depresi. Sekitar 40% peminum berat menunjukkan tanda-tanda depresi. 8. Kehilangan pekerjaan. Semakin sering seseorang meminum alkohol, maka akan semakin berkurang pemikirannya tentang tanggung jawab termasuk pada pekerjaannya. Hal ini akan menurunkan produktivitas bekerja dan nantinya berujung pada pengangguran. 9. Memicu masalah hukum. Mengkonsumsi alkohol bisa memicu terjadinya masalah hukum, seperti ditangkap akibat perilaku tidak tertib atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol. 10. Mengabaikan kebersihan diri sendiri. Seseorang yang mengkonsumsi alkohol, lama-kelamaan akan mengabaikan dirinya sendiri, seperti memakai baju yang sama berulang-ulang, jarang mandi, atau lupa menyikat gigi. Karena yang ada di dalam pikiran orang tersebut hanyalah alkohol dan berhenti memikirkan hal-hal yang lainnya. Itu dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi.

RRI sekarang ada di ujung jari. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Hanya dengan satu aplikasi, di mana saja dan kapan saja, mudah menikmati dan mengenal khasana Indonesia dengan banyak pilihan siaran budaya daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Pilih channel favorit RRI dari 59 lebih kota di Indonesia yang tampil dengan ikon khas daerahnya. Nikmati siaran khas kampung halaman hanya di RRI Play versi 2. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja. Welcome.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: belum.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya leh, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena...
3: Pesan ini disampaikan teman terbaik kamu.
4: Reset.
5: We're rolling sound. Thank you, folks.
6: Reset.
5: Resetting stool. Roll it. Resetting.
7: Thank you. All right, we're ready to go again.
8: No, it's not right yet.

0: kemana aja sih? Mau dari baru pulang jam segini.
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: judul.
1: Once upon a time.
2: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
3: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
4: Halo brother, nah, hari ini mau rilis brother, ini lagu yang kemarin aku jadiin lagu dari kalimat-kalimat yang kalian kirimkan di story Instagramku dulu brother. Yang ini, nah itu dimunculin di sini brother, munculin ya. Nah itu ada kalimat yang bagus dan nyambung, langsung kemarin aku sama Mas Seto juga langsung menyusun kata-katanya per kalimat-kalimat itu dari teman-teman semuanya. Nah, nanti coba dicari brother di sini kalimatmu yang mana brother. Tapi enggak tak ambil semua ya brother ya. Enggak semua kalimat terus tak ambil terus, tapi itu cuman kalimat yang masuk dan bagus diksi-diksinya. Gitu brother. Oke, lagunya sudah jadi brother. Cus.

0: Bia.co.id. Bia Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Mak, banyak bah air sumur tu, mana gak bisa habis bah?
1: Siapa bilang air sumur tu gak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tu dah habis, mandi pun susah.
0: Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, Mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang ni. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tu, waktu mama suruh hemat-hemat air tu, kau dengar.
0: Aduh, Mak. Pedas mata Udin ni, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Yeah.

0: dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur mau belajar. Mau tidur mau belajar. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi, mau belajar terus.
0: Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produser. Teman terbaik kamu.

0: jadi berkata di sini karena berdasarkan insan jagung silang bayi.
1: Ada benar sekali.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

Nova.5 FM Pro 2 Bia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Timur nantinya kita akan mengikuti nih siaran langsung tamu kita Pro 2 Bia, dimana ini adalah siaran berjaring Korwil 1 Papua ya, teman Pro 2 ya. Dan nanti akan disiarkan langsung dari RRI Biak, teman Pro 2. Dan juga gak hanya RRI Biak, nanti juga akan relay di RRI Pro 2 Jayapura, RRI Pro 2 Nabire, RRI Pro 2 Serui, RRI Pro 2

Kumpulan Pro 2. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Pro 2 FM Sekor Wil 1.

0: Hey, balik lagi barengan sama kita di tamu kita hari ini edisi Selasa 30 Juni 2026 dan ada saya Ica
1: dan saya Ian.
0: Kita di sore ini pastinya bakal nemenin teman Pro2 semuanya. Kita seru-seruan ngobrol bareng ya kak ya, sampai 1 jam ke depan. Dan kita udah gak sendirian kak Ian, karena kita kedatangan dengan tamu spesial kita sore ini.
1: Ada siapa nih?
0: Boleh dong, kita perkenalkan dulu kayaknya. Ladies first, okay.
2: Halo, saya Apriasa, mungkin lebih akrab bisa pasal. Saya undang dari hari-hari Tokopedia.
0: Next, ada siapa nih?
3: Halo, perkenalkan, nama saya Willy Listi. Saya co-founder serta staff operasional dari hari-hari Tokopedia.
0: Oke.
1: Halo saya Ian.
0: Enggak, udah.
1: Saya pengunjung hari-hari kopi.
0: Iya, kita kayaknya pelanggan setia hari-hari kopi, oke? Oke, di hari ini kayaknya kita juga langsung disiarkan dan didengarkan di Korwil Nusantara 1 Papua.
1: Betul sekali.
0: Kita juga mau say hello nih teman-teman di Pro2. Ada Pro2 Jayapura, Pro2 Merauke, Nabire, Serui dan juga
1: Wamena. Nanti teman-teman Pro2 bisa komen ya kalau punya pertanyaan.
0: Oke, karena kita lagi live
1: di mana? Betul. Kita lagi live di YouTube nih. Nanti kalian bisa komen itu juga. Tempatnya di mana? Boleh.
0: Nanti boleh kasih pertanyaan juga melalui aplikasi RR Digital mungkin yang udah dengerin kita sore ini. Yang belum download boleh di-download aplikasinya sekarang.
1: Ya. Di Play Store dan juga App Store ada.
0: Oke, di sini ada Kak Apriasa Arnold ya sebagai owner dari Hari-Hari Coffee dan juga ada Kak Willy Rizky sebagai sales founder di HHK ya. Apa kabar nih hari ini sore ini?
2: Alhamdulillah walaupun hujan
0: tetap semangat ya. Kak Willy sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Saya juga sehat.
0: Masnya kayaknya nunggu dulu ya abis ini. Kalau boleh tahu nih kayaknya nih ya, kita pengen tahu dong keseharian atau mungkin kegiatannya akhir-akhir ini boleh diceritain sama teman-teman juga.
1: Ya.
0: Kak Asa dulu boleh?
2: Keseharian ya. Sekarang kan lagi kebetulan new mom.
0: Yes.
2: Jadi new mom ya. Iya, jadi ngomong anak sambil kerja. Kebetulan kan juga kerjaan di lintas yang sebelah.
0: Nyebrang kayaknya.
4: Nyambi ngurus bisnis.
0: Nyambi ngurus bisnis. Luar biasa ya, multi talent nih.
1: Jadi wonder woman, multi talent.
0: Kalau Kak Willy sendiri, biasanya apa nih? Selain mungkin buat kopi jadi barista di hari-hari kopi, boleh dong.
2: Baru.
0: Iya. Ya,
1: terus mengembangkan. Tapi selalu update ya menunya ya.
3: Betul. Contoh kita ada. Kita lihat feedback bagaimana, kalau memang oke, dan kita posting itu sebagai menu baru.
0: Berarti kita habis ini kesana ya kayaknya. Oke, ini kan dengan topik hari ini, secangkir kopi, sejuta peluang untuk anak muda. Keren ya kayak, tentunya anak muda dan juga bisnis kopi. Betul. Yang nantinya secangkir passionnya ini bisa menjadi cuan kayak.
1: Ya, daripada mungkin anak-anak muda sekarang nih mungkin bisanya pada nunggu CPNS mungkin ya.
0: Iya.
1: Bisa menunggu. Kenapa tidak coba
0: BUMN mungkin ya, TNI Polri dan lain sebagainya.
1: Kenapa tidak coba bantir kita sendiri? Kan lumayan.
0: Apalagi produk UMKM tentunya di bidang ini semakin berkembang ya kak. Ya. Apalagi dengan teknologi digital saat ini. Kita bisa posting jualan, kita bisa posting jualan aja bisa langsung ramai kayaknya. Betul
1: sekali kayaknya. Yang penting ada kemauan.
0: Yes. Oke. Kita mau nanya soal banyak tentunya anak muda ya yang mulai berbisnis karena mungkin hanya ikut-ikutan tren kayaknya ya. Nah, ini kita mau nanya dulu nih dari owner ya, owner HHK. Mungkin dari Kasa sendiri gimana sih proses atau perjalanannya bisa berpikir untuk meniti karir ya. Meniti karir. Kayaknya bisa terjun ke peluang bisnis kopi ini. Padahal kalau bisa dibilang kan banyak nih ya yang bisa jadikan cuan. Kenapa sih harus kopi?
2: Kenapa harus kopi ya?
0: Iya.
2: Nah, ini disclaimer dulu, sebenarnya saya ini bukan apa orang yang cukup expert di
0: kopi.
2: Kopi yeah. bukan yang kayak kopi addict, bukan juga yang kopi enthusiast. Cuma saya melihat peluang di kopi ini sebagai kopi ini bisa jadi media. Artinya kan kalau dulu trennya kalau dulu kopi shop itu kan dinamis. Kalau dulu itu mindsetnya orang dulu itu stigmanya kopi shop itu hanya untuk orang-orang yang memang penikmat kopi. Cuman semakin kesini justru jadi tren baru nih kak. Jadi sekarang itu kopi shop itu jadi tempat istilahnya jadi tempat untuk bertemu, kadang juga dipakai untuk kerja, kadang juga untuk belajar, mencari ide-ide baru. Nah, saya melihat peluang itu, jadi medianya, sebenarnya kopi itu saya pilih sebagai media yang bisa saya jadikan apa ya, istilahnya bisa dilirik yang ada potensi untuk dikembangkan bisnisnya. Dari situ kemudian, ya karena saya bukan kopi etik dan bukan kopi antusias, jadi ya tugas saya sebagai owner justru mencari orang-orang yang punya kompetensi di bidang kopi. Itulah makanya saya memilih Kak Willy di sini. Yang sudah memang sudah bertahun-tahun ya dari kapan lo? Dari
3: sudah 5 tahun. Tapi kalau untuk di dunia kopinya baru 5 tahun.
2: Misalnya sudah cukup expert lah di dunia kopi.
3: Main lama ya.
2: Jadi melihat peluang itu aja sih Kak. Cuma memang memilih kopi sebagai medianya untuk menghubungkan

0: Tentunya pasti di awal membuka usaha kopi ini ya ada struggle-nya dong pasti ya.
1: Pasti.
0: Apa ya sih kalau boleh tahu nih Kak? Dan mungkin kita pernah kepikiran kalau buka suatu usaha, pikiran kalau nanti bakal sepi nggak ya, nanti kayak gini atau mungkin bahkan gini-gini aja. Nah pasti setiap harinya kita bakal survive tuh menu ide apa ya, atau mungkin kira-kira biar nggak sepi apa ya pasti ya. Boleh dong jelasin buat teman-teman semuanya Kak?

0: sebenarnya ya untuk bisnis apalagi di F&B itu susah-susah gampang. Tapi sebenarnya lebih banyak susahnya sih. Memulai itu sebenarnya mudah. Untuk memulai itu mudah, cuma yang sulit itu untuk konsisten, untuk mempertahankan. Itu yang sebenarnya agak sulit sih, agak struggle itu banyak tantangan juga yang kita hadapi di lapangan, apalagi tantangan banget. Nah, apalagi rata-rata mostly tim kami itu Kak Gen Z.
1: Betul.
2: Waduh, gitu.
0: Wah, agak susah ditaklukkan. Tapi Gen Z, ya. Cuma by the time goes by ternyata Gen Z tuh enggak

0: Subruk itu kok justru mereka kreatif. Jadi mereka tuh kreatif loh kak, Gen Z itu.
1: Kita...
0: Tergantung approach-nya aja, tergantung pendekatannya. Kebetulan itulah bagaimana caranya owner melakukan pendekatan. Kalau kami approach-nya sendiri, justru ke Gen Z ini mereka tuh kreatif, mereka kritis.
2: Kalau ngerekrut dari Gen Z ya mungkin seperti tadi kak Asa bilang, banyak Gen Z juga yang rata-rata bekerja di HR, dan itu pasti ada tantangannya sendiri. Nah tadi udah dijelasin juga beberapa. Soalnya dengan mungkin moodnya yang naik turun, bahkan mungkin ada kendala nggak ngurusin Gen Z dalam dunia perkopian ini atau usaha yang kak Asa sendiri, atau mungkin sering bertemu juga kak Willy sebagai barista sama sobat Gen Z, iya nggak sih? Gen Z bukan sih kak? Kak Willy?
3: Iya.
4: Saya juga bukan.
0: Milenial tanggung kayaknya yang milenial tanggung antara peralihan antara milenial ke Gen Z. Tapi kalau operasional mungkin bisa dijelaskan sama Kak Willy karena Kak Willy lebih banyak langsung bersentuhan.
2: Langsung bersentuhan sama
4: Kak Willy. Sabar dulu ya nih Kak Ice ya, sebelum ke Kak Willy, saya nih penasaran nih Kak Ana, dari sekian banyak usaha ya yang mungkin kita bisa bikin, kenapa Kak Asa memilih bikin T-shirt, alasan paling sederhananya?
0: Alasan paling sederhananya ya karena mungkin mengikuti gaya hidup saat ini, terus kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, coffee shop itu sekarang itu trennya lagi jadi tempat yang cozy untuk orang bertemu, untuk orang mencari ide. Nah itu juga sih sebenarnya yang kenapa saya memilih nama Hari-Hari Coffee juga. Itu selain karena simple, selain karena sebutannya simple juga ya, karena sekarang itu kita rutinitas sehari-hari orang itu udah, kalau istilahnya kalau dulu sandang pangan papan, sekarang tambah satu, sandang pangan papan kopi.
4: Karena belakang ini kan juga orang cari inspirasi banget. Terus mungkin sumpah nih dengan cari ide pasti larinya ke coffee shop gitu.
2: Betul.
0: Iya.
2: Lagi. Silakan Kak Willy, tadi sempat mau ngobrol. Oke. Bisa dijelasin dikit nih tentang tadi sobat Gen Z, mungkin kalau Kak Willy kan biasanya bertemu langsung sama teman-teman ya.
3: Betul.
2: Ada nggak sih mungkin kalau lagi moodnya lagi naik turun, terus bertemu nggak sih sama kerjaan mereka?
3: pasti sangat berpengaruh ya, karena apa yang kita kerjakan itu tidak akan maksimal kalau kita tidak bisa mengesampingkan masalah-masalah yang di luar pekerjaan. Jadi

0: Kakasa juga pernah bilang kalau kita mau masuk kerja itu kita harus kosongkan hati, kosongkan gelas yang ada di dalam tubuh kita ini, emosi semua kita buang, lalu kita buka senyuman terbaik kita untuk menyapa pelanggan.
1: Betul sekali, ini harus senyum ya.
0: Karena kalau misalnya punya COVID terus pelayanannya agak kurang
2: bagus,
0: kita ke orang tidak akan kembali lagi.
2: Nah itu dia kak, yang saya notice ini sebenarnya mungkin awal-awal buka itu pasti orang notisnya makanannya atau minumannya ini enak apa enggak. Belum. Tapi yang bakal buat mereka stay dan bakal buat mereka balik lagi bagaimana kami, bagaimana bentuk pelayanan kita kepada customer kak. Ya. Jadi biasa kalau kita kasih mereka feedback yang baik, terus kita ajar anak-anak di sana untuk memberikan pelayanan yang maksimal.
0: Betul.
2: Itu pasti bakal balik lagi. Yang kebanyakan susah itu ya, seperti yang saya bilang, yang susah itu untuk mempertahankan dan mengembangkan. Kalau untuk memulai itu sangat-sangat gampang sebenarnya. Jadi kita harus harus berfokus pada, selain berfokus pada rasa produk itu sendiri,
0: iya,
2: kita juga berfokus pada pelayanan. Itu sih yang harus dimaksimalin kalau punya usaha, apalagi di bidang F&B ya. Ngomongin soal kopi, kita mau kakak Willy dulu ya. Panggilnya okay. Willy.
0: Apa? Willy.
1: Kak Willy.
2: Kayan.
1: Ya. Mau kopi?
2: Iya, abis ini ya. Oh. Kalau ini penasaran ya kita nih kalau bisa nggak sendiri punya kopi yang berbeda di dasar ya, boleh
0: banyak
2: dong, banyak sih
0: banyak okay. Iya
2: kalau
0: bukan sombong
2: nggak apa sombong dikit
0: ya kalau
1: harus
2: boleh dijelasin sama atas kopi yang paling berbeda di mana atau mungkin menurut kamu sendiri pandangannya seperti apa ya.
0: Jadi sebetulnya kita punya signature itu ada 5.
2: Apa aja tuh boleh?
0: Ada Lestari, Magic, Sore, terus Drip, lalu Arjuna. Namanya unik ya?
2: Iya, boleh tahu.
1: Kayak nama-nama orang.
2: Kayak nama dewa-dewa.
1: Dewa-dewa.
0: Iya, dewa-dewa.
2: Ya, kayak Ian ya. Itu tertarik atau terinspirasi dari mana namanya?
0: Memang sengaja kita dari awal pengen kasih nama yang beda sih untuk kayak kalau kita kasih nama cafe latte atau cafe mocha kan sudah terbiasa. Biasa,
1: iya,
0: jadi iya, kita targetnya memang pengen audiens tuh tanya ini apa sih ini, ya. Jadi jadi
2: ya,
0: terjadilah komunikasi antara barista dengan si customer-nya itu.
1: Pasti nanti bakalan nanya misalnya harganya
2: itu campuran.
1: Nah,
2: iya. Itu dalam kepala barista sama bagian server tuh deh. Nah, ini dia nih pertanyaan yang ditunggu-tunggu.
1: Ini dia yang paling
2: udah disiapin tuh jawaban di dalam otak.
1: Betul. Oke.
2: Berarti semuanya bisa. Sabong dikit.
1: Lima.
2: Oke. Oke. Nah, Sasa, balik lagi ke sebagai owner dari Hansa. Biasanya kita sebagai anak muda tuh takut mungkin merasa kita nggak punya apa-apa. Pernah nggak sih mungkin Kasa merasa kalau mulai dari nol tentunya sama seperti si pasir kopi pertama dia modalnya dari mana? Boleh ceritain sedikit ngebangun usaha kopi ha kayak di awal.
3: Oh iya boleh. Ini agak sharing sedikit ya.
2: Yes.
3: Untuk teman-teman yang baru mau terjun di dunia bisnis,
2: ini saya akan menjelaskan yang secara realistisnya. Otomatis ya, memulai. Saya nggak mau kasih angin segar kayak, ayo aku memotivasi ini.
0: Nah,
2: karena ini dalam pemikiran secara luas aja.
3: Iya. Menurut saya, sejauh saya terjun di F&B, sebelumnya juga saya ada beberapa usaha juga. Memang tidak bisa dipungkiri modal itu penting ya kak. Modal itu penting. Cuma tidak harus yang langsung besar. Jadi nggak, jadi kalau misalnya modal kecil pun tidak apa. Memulai dari yang kecil-kecil. Saya dulu merintis hanya lewat sisa ruangan yang nggak kepake di rumah aja kak.
2: Betul.
3: Itu modal. Itu presiden yang saya punya. Itu satu-satunya presiden yang saya punya. Nah jadi tidak perlu modal yang besar. Kita tidak harus sama pengen punya bisnis tapi belum ada modal. Seberapa yang dipunya itu yang dimaksimalkan. Kadang bisnis itu justru hancur bukan karena modalnya besar atau kecil, tapi dari person yang tidak bisa mengelola itu dia
0: dan timnya enggak.
3: Nah betul.
1: Oh iya tim.
0: Tim itu paling penting.
3: Membangun tim itu saya percaya kalau misalnya sebuah bisnis itu baru akan bisa bertahan kalau manpowernya orang-orang di dalamnya tuh bisa sejalan sevisi misi. Yeah. Itu penting banget. Nah, selain modal terus juga relasi.
1: Relasi.
2: Iya, benar.
1: Relasi itu
2: penting banget.
3: Iya, karena peluang-peluang itu justru datang dari relasi. Banyak relasi. Relasi itu mengajarkan kita banyak hal. Membangun trust sih kak sebenarnya kalau dengan relasi itu. Kalau misalnya teman-teman mau mulai berbisnis itu membangun relasi menurut saya itu cukup penting karena akan membawa peluang-peluang yang baru. Terus juga akan mengajarkan kita tentang bagaimana kita membangun trust, membangun kepercayaan dengan orang lain. Nah awalnya dari situ kak. Kemudian apalagi ya punya capability, punya kapasitas itu paling penting. Punya sebenarnya tidak harus punya basic. Kayak basic itu kan kayak harus punya dulu jurusan bisnis atau apa. Enggak, sebenarnya itu bisa dipelajarin kok, pelan-pelan tuh bisa dipelajarin. Ya yang penting punya keinginan untuk belajar. Itu penting banget punya keinginan untuk belajar. Punya keinginan untuk belajar manajemen itu seperti apa, terus pengelolaan cash flow itu seperti apa. Itu nanti bisa by the time goes by itu bisa belajar pelan-pelan. Lalu juga itu punya keinginan sih.
2: Wah, seru juga ya.
3: Modal, relasi, capability sama growth mindset.
2: Yes.
3: Growth mindset itu penting
2: tuh. Jadi sebuah tip-tip juga ya.
3: Penting. In everywhere ya, bukan cuma di bisnis.
2: Iya. Apapun
3: itu orang yang punya growth mindset itu rata-rata bisa survive di dalam kehidupannya. Bisa betul. Lebih upgrade dirinya dari hari ke hari itu bisa terupgrade, bisa lebih baik kok.
1: Karena relasi juga tuh sangat penting ya rata-rata. Yeah. Itu bukan jangka pendek tapi jangka panjang.
3: Iya, yeah, itu untuk long term.
1: Misalnya nih ya, saya pernah karir kopi nih, terus berangkat mungkin ke jemuran.
2: Iya.
1: Teman tanya sih, ini ada tempat kopi yang enak jadi sepong di area kopi.
2: Salah satu apa ya, yang terbaik ya.
1: Iya, betul.
2: Kita bisa menjadi satu branding juga,
3: betul.
2: Untuk kembali lagi dari pelayanan, kembali lagi dari kenyamanan pelanggan, ya. Oke, pernah nggak sih kak ada di titik gagal? Asalnya sepahit kopi tambah gila. Ngomongin lagi soal bisnis kopi. Itu mungkin momen
0: pasti
2: itu.
0: Pernah.
2: Ya, pernah. Momen itu ngajarin apa? Oke, kak Willy, silahkan.
0: Banyak hal.
2: Apa tuh? Belok banget ya, banyak sih.
3: Berat.
2: Lihat aku di bidang kopi ya.
0: Ya intinya itu masa-masa yang sulit sih buat kita tuh. Jadinya kayak kita harus sesuaikan lagi tim kami dari segi makanan dan minumannya pasti perlu diperbaiki semua karena waktu itu memang sempat
3: adalah masa-masa
0: TTA aja.
3: Itu pasti adalah
1: masalah
3: namanya bisnis ya.
2: Nah, namanya dibilang itu pasti
1: ada. Dia tidak mulus.
3: Apalagi kak, ini kan baru jalan 6 bulan ya.
2: Oh,
3: udah 7 critical time gitu loh kayak. Kalau kritis juga harus dipantau terus.
2: Betul.
3: Adalah pasti masa-masa kayak tuh pengen nyerah kayak ya udahlah kayaknya. Kondisi ini deh pasti pernah cuma ya itu tadi kalau kita punya growth mindset kita tidak akan melihat suatu kegagalan itu sebagai satu kegagalan karena pasti kan kegagalan itu ya by data ya. Nah kalau orang yang punya growth mindset dia hanya akan pegang data, dia akan mulai berpikir apa yang salah dari situ dan apa yang harus dia lakukan setelah itu. Nah jadi dia akan belajar lagi. Jadi orang yang punya growth mindset itu penting karena dia tidak akan melihat kegagalan itu sebagai satu kegagalan tapi itu sebagai itu hanyalah data yang perlu untuk diperbaiki dan dievaluasi.
2: Kalau kamu lagi? Ada lagi? Dari kak Asus sendiri katanya tadi udah?
1: Iya, tadi kak. Hei kak Willy, saya mau tanya nih.
2: Manggilnya kayak, hei, sini dulu. Santai, mau.
0: Santai. Willy saja, Willy.
2: Oke.
1: Dari sekian banyak permasalahan waktu buat kopi, kendala umumnya apa sih?
0: Kendala umumnya kalau lagi buat kopi. Kalau lagi buat kopi ya.
1: Betul.
2: Nyeduh kamu.
1: Cilok.
0: Kendalanya tuh banyak ya. Seperti ukuran grain size-nya belum tepat, terus konsistensi rasa yang kita jaga, itu yang sangat sulit sih, karena rasanya berubah sedikit pun orang akan selalu notice gitu. Kalau sudah beda rasanya itu pasti beda, iya kok beda ya. Kok
1: kemarin saya bilang tidak begini ya.
0: Kalau di kita tuh komplain seperti itu nggak masalah, ngomong aja, nanti kita akan ganti yang baru.
1: Mungkin lebih ke kalibrasi alatnya juga kayaknya ya.
0: Betul, kayaknya. Karena kita nggak mau kasih produk yang mengecewakan sih untuk customer.
1: Sebenarnya harus kalibrasi ini, mencari yang terbaik.
0: Betul.
2: Ngerti ya kak?
1: Sedikit suka kopi,
0: pecinta kopi kak. Kayaknya
2: harusnya dibarisan.
1: Kebetulan ada mesin kopi di rumah sih.
2: Oh, oke, okay. Boleh lah nanti belajar.
1: Iya, boleh lah belajarin koilin.
2: Oke, okay. Tapi by the way, Joey loh, aku tuh jadi penasaran sama kali ya. Jadi barista kopi nih. Boleh dong diceritain awalnya gimana sih terjun dalam dunia kopi ini kak? Iya, apakah ada kursus sendiri dulunya atau mungkin
1: nonton dari YouTube ya, mungkin?
2: Iya, 5 tahun kan dalam dunia barista ini ya? Ya, boleh dong ceritain awal perjalanannya hingga sampai saat ini membangun usaha kak?
3: Bisa 2 jam.

0: informasi, saling belajar, otodidak gitu.
1: Itu ya.
2: Berarti emang
0: betul.
2: Jatuh bangun dulu.
3: Betul, berproses.
0: Tidak ada hidup yang enak kalau kita nggak mau berusaha.
2: Benar.
3: Oh, tadi kau ini sempat ini ya? Sebelum kebiasaan.
0: Betul. Saya dari Jakarta.
2: Merantau.
3: Oh, dari Jakarta.
0: Mm-hmm. Nggak
2: tahu kebiasaannya pada akhirnya 2021.
3: Itu sempat datang ke sini terus langsung pegang apa? Bartendernya atau?
0: Iya. Kebetulan langsung pegang.
2: Berarti apa? Di awal dasarnya udah
3: sudah basic.
0: Dulu waktu di kitchen sedikit-sedikit belajar.
2: Belajar.
0: Betul. Oh. Jadi enggak cuma di dapur saya belajar di bar juga. Ketika masuk di dunia barista, kita sudah ada pengetahuan basicnya gitu. Hmm.
2: Point of view-nya ini adalah buat teman-teman adik-adik semuanya.
3: Bagus
2: ya.
3: Sekali nih ya.
2: Ini bisa jadi poin penting buat teman-teman. Kalau mau belajar, gak ada yang langsung instan. Ya. Kita harus mulai dari bawah dulu, berproses ya. Waktu ada prosesnya, biar bisa jadi. Tapi kan mungkin siapa tahu kita menjadi barista hebat nanti ya.
3: Iya.
2: Yang nggak mungkin terkenal nanti itu bukan main satu. Tapi kita mulai berproses dari bawah.
3: Nah, semua itu butuhnya.
2: Ya.
3: Konsisten. Ya. Kalau niatnya memang kita ingin berusaha nih belajar sendiri, pasti pada saat bisa.
2: Iya, benar banget. Apalagi ngomongnya nih soal saat ini persaingan kedai kopi sekarang gila-gilaannya ya.
3: Menjamur ya, apalagi di Biak.
2: Iya, lumayan.
3: Main menjamur.
2: Nah, ini juga satu pertanyaan. Apa sih rasa yang bikin Hanaka sendiri tentunya nggak gampang kepikir sama yang lain, atau mungkin strategi apa saja nih yang dipakai untuk teman-teman di hari-hari kopi sendiri? Dari siapa dulu nih?
3: Dari saya dulu.
2: Boleh dari Kak Asa dulu ya?
4: Ya, tadi berkaitan dengan pertanyaan Kak Icua soal kompositor ya. Emang di Biak saat ini coffee shop cukup banyak, yes. Tapi shout out to semua barista dan owner-owner coffee shop di Biak karena mereka sangat-sangat sportif.
2: Betul.
4: Shout out to Kak Aji juga, sportif banget.
2: Yeah.
4: Jadi, jujur kalau saya pribadi tidak melihat kompositor itu sebagai kompetitor, karena justru sebenarnya kalau kita memulai usaha ya Kak, sebenarnya musuh dan kompetitor terbesar itu justru usaha kita sendiri nanti jadinya.
2: Betul.
4: Jadi kita harus menurunkan ego, terus kita harus mengontrol emosi. Jadi pada dasarnya kalau kita membangun bisnis, kompetitor itu pasti ada. Tapi itu adalah eksternal, itu faktor eksternal. Cuman kalau pribadi saya sendiri, justru yang jadi kompetitor untuk diri saya sendiri ya justru saya aja jadi musuhnya saya sendiri. Jadi saya harus menaklukkan diri saya dulu nih.
2: Benar.
4: Kayak saya mau harus menahan ego, terus saya harus gimana caranya saya supaya saya bisa survive. Saya harus ngalahin usaha saya sendiri nih biar mereka tetap extend, biar mereka tetap bisa eksis gitu.
2: Wah, jadi ini bukan jadi satu juga ataupun bahkan menjadi irian bisa dibilang mungkin kalau aku punya bisnis kopi terus yang sebelah juga punya bisnis kopi itu menjadi persaingan.
4: Iya, kadang justru kalau misalnya kita melihat orang lain, jadi kita nggak bisa fokus ke usaha kita sendiri.
2: Iya,
4: justru itu kadang kita terlalu fokus. Mereka yang sama bisnis apa ya? Kita juga harus bikin.
2: Ya, gitu.
4: Nah, jadinya kita tuh lumayan disetir sama kompetitor. Padahal kita bisa jauh lebih berkembang kalau kita fokus dengan usaha kita sendiri.
0: Betul.
2: Kalau dari kau yang sendiri?
0: Kalau dari saya justru bukan memandangnya bukan kompetitor. Maksudnya kita tuh terjun, ya partner lah. Karena kita terjun di dunia kopi, kita nggak bisa survive sendiri. Kita butuh bantuan teman-teman untuk kayak cari bahan baku atau mungkin cari supplier, sharing menu baru ya kan.
3: Misalnya bisnisnya habis kan.
0: Betul, karena kan kita di daerah kepulauan agak susah untuk kelola bahan baku yang kita pesan dari luar daerah. Seperti itu.
3: Kan tiba-tiba kendalanya kapalnya terlambat.
0: Betul. Itu
3: sering
0: banget. Makanya
4: terus kalau yang saya perhatikan juga ini dari segi customer ya, selain customer punya, kita nggak perlu takut karena pasti customer punya preference masing-masing ya. Senangnya lebih senang kopi di sini, kopi di sini. Jadi

0: kita sebenarnya sudah ada target pasarnya masing-masing.
1: Ya,
0: terus kecenderungan juga biasanya yang teman-teman yang sering sehari-hari kopi itu kadang apa istilahnya udah pernah nongkrong di sini, nongkrong di sini biasanya mungkin cuma untuk ganti suasana atau kan. Jadi sejauh ini nggak melihat kompetitor atau coffee shop langsung sebagai kompetitor, lebih ke partner. Iya kan.
2: Jangan lupa kita juga masih live ya di YouTube. dalam
1: aduh
2: orang dalam.
1: Jadi buat teman-teman yang mungkin sore ini lagi mendengarkan siaran kami,
2: betul
1: ya, kita juga lagi tentunya relay ya di
2: satu Papua Korwil,
1: Korwil Selatan, satu Papua
2: ya, di Jepura ya,
1: Jepura
2: Wamena
1: tuh. Jadi teman-teman yang lainnya mau mendengar juga ini Nabire,
2: Nabire
1: yang dari luar Biak mau mengirim pertanyaannya boleh.
2: Ya,
1: kita tungguin sama atau mungkin siapa tahu nih Cawiri atau Kak Asa tuh ya, teman-temannya di luar dia mau ngirim pertanyaan boleh, tapi kita langsung bacain ya,
2: ya. Oke teman-teman produser, mungkin kita break dulu ke Ica.
1: Oke,
2: berapa menit kita kembali lagi nih di tamu kita
1: yang luar mana tetap tuh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Now, tamu kita.
3: Tamu kita.
2: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
3: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
2: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
3: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Dan kita masih di tamu kita nih, teman-teman Prodo semua yang diroleh dari satu Papua, ada Jayapura, terus Mamina, Madire. Nah Kaisa, ini ada apa nih di depan?
5: Apa nih? Yang sabar dulu ya, Jok.
4: Okay.
5: Tertarik dulu, nanti minumnya bentar. Oke, boleh dong. Kayaknya ini pas banget ada dari
4: sana. Betul sekali nih, Kaisa.
5: Boleh dong dijelasin.
4: Satu persatu ya?
5: Iya. Wow, dari Lestari apa aja tadi? Lima komponen banyak banget tadi.
6: Lestari. Lestari itu dia yang bikin uniknya, sebetulnya idenya tuh seperti kafe mocha dia. Kopi dengan coklat. Cuma kita ada kasih pembedanya di susunya. Jadi mungkin kalau yang sudah rasa dan favorit, ini rasanya beda seperti kafe mocha pada umumnya.
5: Itu favorit
4: kalau untuk kalau untuk takarannya masih rahasia ini, rahasia yeah, tidak boleh itu.
6: Terus lalu di sini ada magic. Magic itu kita basic susunya itu pakai oat. Jadi dia kopinya tuh yang betul-betul creamy, dia agak strong, lalu manis. Iya.
5: Kayak siapa?
4: Ini buat teman-teman berdua semua yang suka kopi cream.
6: Terus yang ini ada drip juga, dia itu lebih strong. Karena pasti pernah coba.
4: Kayaknya pernah coba nih. Kelepasan nih.
6: Dia pembedanya tuh kita servingnya di bukan pakai espresso, jadi kita seperti coffee filter, tapi kita pakaikan dia susu. Kan biasanya coffee filter tuh kita nikmatinnya tuh kayak langsung kopi, ya, nah ini yang kita kasih susu.
4: Sama.
6: Yang ini nacokop.
5: Nacokop.
6: Nankafi. Iya, dari nankafinya sebetulnya masih ada satu lagi. Namanya tuh Matcha Rustic. Iya. Cuma kita enggak sempat tahu
5: stoknya lagi. Oke.
4: Oh iya, kita baik, sebelum kita baca tentang itu, favorit saya suka tuh kopi yang agak strong nih, Kak Willy. Cocoknya apa nih?
6: Kalau yang agak strong ya.
5: Yang tadi ya paling.
4: Selain ini ya, manual brew ya.
6: Meiji.
4: Iya.
6: Kalau dia mau strong nanti bisa dibilang aja. Sebenarnya kita
4: bisa request.
6: By request.
4: Oh jadi bisa di request juga ya? Kak
6: Willy? Betul bisa. Semuanya bisa kita tambah
5: ada juga
6: additional.
5: Oke, kayaknya apakah sudah ada pertanyaan?
4: Kita ke YouTube dulu ya, ke Ica ya. Kita bacakan dulu komentar yang sudah bergabung dari filter. Tadi tuh ada rencana buka di luar kota nggak, Kak? Salam dari Serui.
5: Oh, salam. Oi,
4: halo Serui.
6: Halo.
4: Kak, kalian mau jawab?
6: Sebetulnya ada rencana, ada.
5: Pintas.
6: Tapi kemungkinan kemarin itu rencana kita enggak.
5: Aduh.
4: Kayaknya kok terbongkar nih.
6: Kemungkinan enggak. Belum tahu lah, masih belum tahu kotanya ya.
5: Kalau keinginannya masih ada, cuma untuk kota selanjutnya itu kebetulan masih kan dirahasiakan juga sih, masih membaca pasar. Oke, pasar tuh membaca pasar dulu. Tapi ditunggu aja.
4: Tunggu kasih order Serui ya. Terus ada lagi dari Subuh Hamid nih. Ardito siapa?
5: Ardito Pramono bukan? Oh bukan ya.
4: Terus next ada Marto Biak 9607 Kak Willy.
5: Oke, hai.
4: Tolong, Kak Willy. Iya tuh, Kak Willy. Kita ada berempat di sini. Ada Kak Willy ini.
6: Oh, chef juga. Ini chef Narto juga. Dia salah satu co-founder kita.
5: Tadi suka dari dapur.
4: Halo tim kitchen.
5: Oke. Ada lagi Kak Ian ya dari @ramadan trisaniawan 8224. Semangat Kakak Asa dan Bro Willy, salam dari Wallet Tenis Biak. Oh.
6: Terima kasih.
5: Pelanggan tetap kami juga.
4: Iya, betul. Halo Wallet.
6: Dengan wallet
5: di lapangan tenis sih. Karena kebetulan ya, kayak ngomong-ngomong nih kayak Kak Asa ini bukan hanya banyak banget semua di dalam yang bisa dibilang. Karena dia ini juga ternyata diam-diam.
4: Diam?
5: Main tenis juga.
4: Oh main tenis.
5: Kita tuh jago. Lagi berusaha menciptakan balance aja dalam hidup. Iya.
4: Oke, okay, next lagi nih ada dari Nyelusior 982.
5: Request lagunya dong, Kak.
4: Oke, kita main lagu apa nih?
5: Oke, kita buat kayaknya udah siap dikit. Sore ini kan.
4: Kita seperti sedang bermain. Oh ya, buat teman-teman Produa semua di jadi di hari-hari pop itu tidak cuma menjadikan pop, tapi ada live musiknya juga.
6: Betul.
4: Di hari-hari apa ini kan?
6: Kita mengadakan live musik itu 2 minggu sekali di hari Jumat. Nanti rencana juga kita ada mau buat akustik. Tapi dari
5: terus ini juga ada rencana mau datangkan apa?
6: Stand up comedy dari Jayapura, teman-teman Jayapura.
5: Ada aja ya ini.
4: Jadi teman-teman tidak hanya menikmati kopi ya, tapi ada hiburan-hiburan yang bukan nama tim dari hari.
5: Okay. Ada lagi kalian pertanyaannya nih.
4: Apa nih?
5: Dari YouTube bisa ada di juga. Juga ada yang komen dari FTV. Suka banget menu barunya Americano tapi rasa buahnya. malam baru rasa rekomendasi sih.
4: Baru rasa ya.
5: Langgan kayaknya ya.
4: Americano rasa buah.
6: Iya. Yeah. Itu sebetulnya weekly menu yang belum diposting.
5: Oh.
6: Nah, jadi baru ya, promosi.
5: Punya oke. Okay.
6: Dari gitu. Iya. Jadi dari promosi lewat mulut ke mulut saja dulu. Nah, kebetulan iya, kebetulan ya. Banyak yang suka. Itu yang beri manuka kemarin.
4: Oke.
6: Iya, kakak belum sempat saya kasih rasa. Saya sudah jual duluan.
5: Iya, udah jual. Oh,
6: sudah duluan. Iya. Kalau kita dapat resep yang enak itu langsung kita jual aja.
5: Oh, gitu.
4: Oh, iya, langsung dapat resep langsung mau jual ya. Thank you, Kak Devi. Oke, ada lagi nih, Kaisha, dari WhatsApp ya. Okay. Dari Rose di Mando, katanya itu banyak coffee shop yang bermunculan sekarang. Ini bagaimana cara kakak-kakak menciptakan ciri khas nih, supaya usahanya tetap diminati, terutama sama anak muda di dia?
5: Seperti yang tadi kami katakan sebelumnya, kalau misalnya memang coffee shop itu agak struggle-nya itu di konsistensi, menjaga konsistensi. Nah, itulah selain kita menjual produk yang tadi seperti kalau dijelaskan, sengaja namanya dibuat unik supaya ada interaksi antara barista dengan customer, kita juga sangat fokus pada pelayanan. Jadi kalau bisa kakak lihat, mungkin pernah datang 3 bulan pertama waktu kakak buka itu betul-betul kita kumpulin insight banget dari customer, kita kasih lembar survei gitu untuk, nah itu sebagai bahan evaluasi. Terus kita juga lumayan fokus pada kenyamanan, mulai dari interior ruangan, terus interior kita berusaha menciptakan coffee shop yang cozy, yang nyaman untuk teman-teman. Jadi tempat untuk kedekatan kerja, untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga.
4: Tapi itu mirip-mirip kayak coffee shop di Korea atau Jepang.
5: Wow. Nah,
4: iya.
5: Ada. Kebetulan saya desainnya juga Jepang. Desainnya juga agak Jepang dia. Nyari yang berarsitektur kayu, pokoknya kayu-kayu aja. Biar lembut-lembut gitu enggak apa-apa. Jadi warm gitu.
7: Benar-benar semua
4: terinspirasi. Hampir-hampir mirip kayak ini ya. Iya. Kalau teman-teman berdua semua lihat belakang kita hampir-hampir mirip.
5: Kurang lebih kayak gini.
7: Next time mungkin kita bisa
5: like. Boleh dong.
6: Boleh dong. Tenang aja, itu bisa diatur.
4: Oke. Okay.
5: Ada lagi kayaknya pertanyaan dari YouTube.
4: Apa nih kayaknya?
5: FRS Anto.
4: Yep.
5: Ada proyek baru apa sih dalam waktu dekat ini Kak Wiring?
4: Kak Wiring semuanya.
5: Kayaknya banyak banget nih.
4: Banyak ya. Seperti apa nih Kak Wiring?
6: Kalau dalam waktu dekat, belum ada sih. Masih fokus mengembangkan ide, terus menjaga konsistensi, terus
5: kadang juga ide itu datang dari customer justru kayak
6: iya, kak betul.
5: Bikin ini dong kak,
6: kayak
5: itu deh kalau buka yang modelannya kayak gerobakan kayak gitu itu banyak insight dari customer justru
4: biar mudah didapat. Datang dari customer ya,
5: iya terus ya kita dapat banyak insight dari customer. Ya kak, bikin yang bikinnya kayak gitu dong. Atau kadang ada yang bilang, kak, tolong buka di sini dong, buka di sini. Itu jadi motivasi sih sebenarnya.
4: Betul. Itu dia project barunya kakak Anto ya.
5: Teras Anto.
4: Next, ada dari Narto. Oh, masih bukan Narto lagi. Salam kompak selalu Mas dari Anto. Tim Kitchen.
5: Okay. Nah,
4: sukses selalu buat hari-hari kok. Sukses.
5: Okay. Mungkin saya tambahin. Selain kopinya yang enak-enak, makanannya gede.
6: Juara, makanannya juara.
5: Ya. Juara, soalnya kebetulan salah satu co-founder kita, Chef Narto ini udah berkecimpung di dunia kuliner itu
6: 20 tahun lebih.
5: Jadi setengah hidupnya tuh dihabiskan di dapur. Jadi kalau soal makanan udah pasti enak.
6: Aku suka udah pasti juaranya ini ya.
5: Juaranya, goreng, tomyam,
7: semua.
4: Saya penasaran nih kak, tadi ada menu barunya, nasi limau.
5: Ya,
6: betul. Menu baru itu baru minggu lalu. Itu ada dua pilihan kak. Dia ada popcorn chicken atau mau udang.
4: Ah, sempat lihat nih kupon sedikit.
5: Kita bakal cobain nanti.
4: Iya. Betul sih.
5: Ada lagi kayaknya yang mau tanya nih.
4: Kita kembali lagi di YouTube. Mana nih?
5: At Twitter.
4: Hah.
5: Mau tanya dong kak, fasilitas apa aja yang ada di hari-hari kopi? Fasilitas mungkin akan lebih dijelaskan detail oleh Kawil.
6: Kalau untuk fasilitas kita ada rak-rak buku.
8: Jadi kita ada kayak book station gitu,
6: book terus station,
8: ada terus dua ruangan indoor yang ber-AC, jadi udah pasti insya Allah nyaman.
5: Ada fasilitas juga untuk outdoor yang mungkin customer-nya mungkin taping atau
6: window
9: booking.
6: Bisa.
9: Ada orang taping juga ya?
6: Ada.
5: Terus ada apa lagi ya? Ada musola. Supaya ibadahnya tetap terjaga. Ada kamar mandi juga.
9: Itu dia nih ke filter
5: ya. Insya Allah banyak aman.
9: Next kita lanjut lagi nih Gajah ya. Kita masih bacakan dulu. Sungguh amit. Saya keren Haka.
8: Woi. Kakak Willy katanya mirip Ardito.
9: Oh iya. Dari Sungguh Amit. Willy kenal?
5: Sungguh Amit. Sungguh Amit ya. Namanya unik banget.
9: Kakak Willy mirip Ardito.
5: Waduh.
9: Oh berarti Ardito tadi tuh Kak Willy sebenarnya.
5: Ardito Pramono.
9: Iya.
5: Baik. Terima kasih.
9: Thank you. Next Gajah. Apa nih? Dari Kak Devi lagi ya?
5: Dari Kak Devi lagi nih.
9: Padahal ngopi di Halka tuh berasa kayak ngopi di rumah, tapi versi premium.
5: Benar banget sih, santainya dapet, nyamannya dapet, makan dan kopinya best. Plus kakak-kakaknya katanya yang ramah banget.
9: Kembali lagi kayak tadi ya?
5: Iya, betul.
9: Buat cerita nih. Kalau pelayanannya bagus, orang tertarik.
5: Betul. Kita dibuat nyaman ya. Jadinya dan mahal gitu biasa.
9: Betul nih. Okay. Ada lagi?
5: Ada lagi at Lukman Hakim 4576. Still content creator-nya kata dong.
9: Kebetulan kita semua ada di sana.
8: Ya, ini juga mungkin jadi pembeda antara kami dengan satu grup lain karena kami melirik satu divisi yang sebenarnya saat ini di era digital ini cukup menentukan arah kami untuk mengembangkan HK. Jadi kita punya divisi khusus yang memang khusus untuk ngurusin konten. Kita sebutnya konten creator ya.
5: Betul.
8: Iya, jadi dia memang fokusnya kan ada tuh yang biasa berita merangkap konten creator atau
5: iya, jadi dia yang sendiri.
8: Enggak, dia sendiri dia memang betul-betul pure ngurusin konten untuk menjual. Sifatnya menjual tapi di digital.
9: Kita punya
8: konten
9: sendiri ya.
5: Iya, konten creator sendiri. Ada lagi kayaknya dari Tuk Era Rizia. Dari Ed Ditya di Tiara 13. Mana kopi spesial bulan depan apa? Iya,
9: kita kan sering ini ya, ganti-ganti ya.
5: Iya, bulannya ada berubah.
9: Kira-kira apa nih Kak? Puan?
5: Wow.
6: Yang barusan sih yang barusan kita.
5: Masih di mau itu
6: ya? Bukan. Kalau untuk minumannya itu beri nanuka.
5: Itu
6: ya? Iya.
5: Oh, beri.
6: Yeah. Itu ya kan sebetulnya belum rilis, tapi sudah kita di.
5: Wah,
8: nanti Kak Ditya langsung ke kafe aja nanti.
6: Bisa, aman.
8: Untuk sampel.
9: Betul nih, langsung tanya saja ya. Saya kemarin komen gitu.
5: Ini bisa beli semuanya borong gitu.
6: Betul sekali nih,
5: kece.
9: Oh ya, Kak Willy, Kak Asa, apa yang membedakan hari-hari kopi dengan TikTok?
5: Yang paling unik mungkin bisa jadi
9: apa ya?
8: Itu tadi ya, kita pemilihan kalau saya cuma bisa kasih dari segi ambient dan pemilihan arsitektur maksudnya pemilihan interior kafe itu kita emang buat ke koji mungkin itu supaya target pasarnya bukan hanya untuk anak muda yang mau nongkrong, bisa untuk keluarga juga yang datang. Jadi kita pilih ambience ruangan yang bisa long term lah. Jadi kita emang mau menciptakan suasana yang cozy.
5: Nah, kalau boleh tahu nih Kak Willy, Kak Asa ya, di 2026 ini apalagi sebenarnya tuh belum datang.
8: Juga tantangan yang lumayan ini sih.
5: Harga kopi naik, biji kopi yang lagi banyak nih caranya untuk bisa mempertahankan terus biar HK ini nggak bisa dibilang nggak ada perubahan. Dan juga tantangan terbesar bisnis kopi di 2026 ini apa? Kalau ini boleh?
6: Tantangan di 2026.
10: Harga bahan baku naik semua.
5: Iya, aduh.
6: Harga gas. Itu yang naik signifikan sekali.
5: Betul.
6: Dan mengganggu apa? Cash flow operasional kita.
5: Kita harus
6: betul-betul.
5: Lagi hard part, kita harus hitung ulang lagi, harus menyesuaikan lagi dengan
6: harga. Betul, kita dengan keadaan juga.
5: Terus tapi kita tetap harus menjaga itu tadi, menjaga konsistensi dan jangan sampai customer merasa kalau bisa-bisa naik lagi nih harganya tidak sesuai itu, akhirnya jadi saat ini itu seperti yang
6: pertahankan.
5: Gak stabilnya itu sih menghadapi terus bahan baku yang terus naik.
10: Terus kadang lama juga.
5: Iya, di sisi-sisanya juga susah.
10: Betul sekali.
5: Jadi kalian hanya kita udah cukup berbicara panjang lebar tentunya, mungkin ada poin masuk ini nantinya ya.
10: Okay.
5: Tapi sebelum itu kayaknya ada lagi pertanyaan-pertanyaan.
10: Kita baca dulu ya.
5: WhatsApp.
10: Oh, iya,
5: dan YouTube juga ada nih saya.
10: Tuh, di YouTube dulu kayaknya ya.
5: YouTube dulu boleh.
10: Oke, boleh. Ada masih dari Suhu Hamid, tulisnya enak-enak banget nih dari fansnya. Betul. Dan terus
5: lagi. Ada lagi dari Esfa Izan Cynthia. Buka di Jayapura, Kak.
10: Wih. Sudah main banget.
5: Oke. Tunggu ya, Kak. Nanti kita kebetulan masih mau membaca pasar di Jayapura. Karena kan kebetulan di Jayapura kok tetap belum. Banyak banget, Kak. Justru saya juga seru takutnya ke sana. Takut pasarnya sini. Kan dinanya udah banyak banget tuh. Oke. Tapi ya, tungguin aja nanti kita tahu. Ada lagi dari @nelsisaberi komen di YouTube.
10: Ibu Asa
5: gitu manggil aja Ibu Asa.
10: Emotikon loh.
5: Emotikon dong.
10: Kasih emotikon.
5: Oke, kalian ada lagi dari WhatsApp. Dari Kak Riri. Ada enggak sih Kak khususnya Kakak berdua ikut untuk bahan kopi kalau ada boleh Kak saya juga ikut atau kakak mereka yang buat kelas begitu
10: pengen
5: shop gitu ya.
10: Oke, okay. Pengen tahu dunia kopi kayaknya ya.
6: Kali kalau untuk kelas sebetulnya kita berdua lebih ke membaca pasar yang sekarang
5: kita terus, semua kebetulan otodidak.
6: Betul,
5: kebetulan otodidak. Saya sama tahun ini betul-betul mulai dari nol lagi, terus mulai belajar lagi.
6: Betul.
5: Sampai sekarang sih masih belajar.
8: Betul.
5: Tapi kemungkinan ada kemungkinan nanti kita mau ngambil kelas ya. Kelas apalagi yang soal manajemen sama yang tadi gak jauh-jauh dari
6: kopi
5: dan pengelolaan.
6: Yang penting jangan pernah takut untuk belajar aja.
5: Betul.
6: Ya, apalagi untuk anak-anak muda sekarang kan. Ngulik sendiri di rumah itu bisa.
5: Kayaknya langsung tarik nafas.
10: Ngulik sendiri.
6: Ngulik itu seseru itu loh. Kalian betul, harus
10: betul,
6: coba.
10: Betul. Cepat bosan.
5: Tahu ya. Ngulik soal kopi.
10: Boleh, nanti saya tanya Kak Willy langsung. Capri langsung di Kak Willy.
5: Ini kita juga ada rencana buka workshop sih Kak. Tapi belum tahu workshopnya intinya kemana. Tapi entah ke kopi atau ke yang lain. Nanti kita juga sebagai kayak event seru aja. Enggak monoton.
6: Sama ini tambahan sedikit kayak kita ada proyek yang ini loh Kak, kita mau sewakan booth untuk di acara. Jadi kalau kakak-kakak
5: coffee catering.
6: Catering.
5: Okay.
6: Jadi kakak-kakak tuh bisa sewa booth dari kita atau ingin membeli produk yang harganya tuh jauh lebih murah dibanding beli satuan.
5: Keren.
10: Kopi kulitnya
6: deh. Ya. Kayak di acara-acara
10: wedding.
5: Tapi kita buat yang lebih proper kayak booth-nya kita. Iya.
6: Betul. Menyesuaikan betul.
5: Oke. Wah, Kak Ian. Masaknya udah
10: sudah mulai banget
5: ya.
10: Pengen ngulik lebih banyak
5: sampai lagi. Sampai waktunya udah habis. Ini tentunya bisa jadi inspirasi.
6: Betul sekali.
5: Jadi teman-teman yang lagi dengerin kita sore ini. Dan langsung aja kita masuk di next statement.
10: Betul
5: ya. Ini mungkin dari Kak Asa dan juga Kak Wibi, langsung statementnya mungkin bisa kasih motivasi dan juga inspirasinya, mungkin tips-tipsnya juga nanti boleh diberikan buat teman-teman.

0: dari mana nih? Kasa atau Kawili dulu?
1: Kawili.
2: Oh, dari saya jangan pernah takut melangkah. Jangan pernah takut melangkah karena gagal atau tidaknya itu nanti yang menentukan kita sendiri. Kalau gagal ya udah, kalau kalau berhasil itu bonus.
1: Iya,
2: itu bonus. Kalau gagal ya kita coba lagi. Tasha?
3: Kalau saya ya untuk anak-anak muda, apalagi yang sekarang mungkin sedang mendirik punya bisnis, itu ada terus kembali lagi empat poin yang perlu kita fokuskan. Kita memang tetap butuh namanya materi, modal itu perlu, tapi tidak harus memulai dengan modal yang besar. Yang diperlukan adalah pengelolaan modal itu sendiri. Kemudian kedua, keremesi itu juga penting, itu penting. Nah, cuma yang paling penting itu apa? Mindset. Mindset orang yang berbisnis itu, mereka tidak takut mengambil resiko. Jadi, kalau sekarang kita kayak, aduh, kadang kan ada orang tuh bilang kayak, pengen bisnis, tapi kayaknya nggak punya bakat deh. Sebenarnya bukan nggak punya bakat, hanya takut untuk mengambil resiko. Nah, jadi kita harus emang betul-betul sudah tahu resiko di depan apa, hantam aja. Tabrak itu ininya, aja tabrak aja. Terobos.
0: Terobos aja.
3: Nah itu, cuma ya, dan mau terus belajar. Itu kenapa growth mindset itu sangat diperlukan, bukan hanya di dunia bisnis ya. Maksudnya, untuk pribadi kita sendiri, apapun yang sedang kita jalankan sekarang, proses yang sedang kita alami sekarang, itu kalau kita punya growth mindset, itu saya pastikan pasti teman-teman itu akan jauh lebih baik ke depan-kedepannya. Jadi kayak contoh, kadang orang yang punya growth mindset itu, mereka akan fokus melihat peluang-peluang yang ada. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai satu kegagalan, jadi itu akan menjadi semantik untuk mereka bisa lebih baik ke depannya. Terus juga mereka lebih terbuka. Orang yang punya mindset growth mindset itu, dia tidak akan menjadi orang yang anti-kritik. Artinya dia tahu bahwa kritik itu diperlukan. Kritik itu perlu menahan ego, terus mengatur emosi, mengelola emosi itu sangat penting di dunia bisnis ternyata. Itu yang saya, kalau itu yang saya alami. Jadi kalau sekarang teman-teman anak-anak muda lagi berproses, nikmati aja prosesnya, jangan bandingkan dengan prosesnya orang lain juga. Karena biasanya kita tuh kadang suka fokus sama prosesnya orang lain. Padahal kita nggak tahu nih, kita kan startnya tuh kan pasti beda-beda ya. Sedikit pencapaian itu tetap suatu pencapaian yang perlu untuk diapresiasi. Yang penting adalah kita hidup jauh lebih baik, apa, kita hidup lebih baik daripada hari kemarin, gitu. Itu sih yang paling penting.
1: Pada hari ini, keren banget ya.
0: Terus sekali jadi kata-kata hari ini ya. Yang penting berdamai dengan diri kita sendiri.
1: Betul. Jadi juga jangan takut untuk
0: Terobos.
1: Oke, okay, Kanyan.
0: Oke, okay, karena sudah waktu. So thank you, ya. Kak Asa, Kak Willy.
3: Terima kasih sudah diundang. Terima kasih semua juga yang sudah kasih pertanyaan, yang sudah kasih komplimen, yang sudah kasih pujian. Terima kasih.
1: Terima kasih juga buat teman-teman Forum Nusantara Satu Papua, Kanyan.
0: Iya, yeah,
1: yang sudah dengerin tiap hari ini. Mitra DJ Tura, Merauke, Nagabire, Sepuluh, dan juga
0: Wamena.
1: Kita ketemu lagi tentunya di tamu kita selanjutnya, Kak Ian.
0: Betul sekali.
1: Bisa pamit.
0: Kak Ian pamit.
1: Bye-bye.
3: Bye-bye.
4: Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM, tamu kita dari Korwil 1.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Oksum.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Tapi juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak gocek di rri.co.id.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Bapak Maria.
1: Ada apa, Rida?
0: Santar Maria punya surat panggilan dari sekolah. Ibu guru pesan, Maria harus ke sekolah untuk belajar.
1: Ah, belajar di sekolah untuk apa? Buang waktu saja. Kok kasih tahu ibu guru, Maria itu anak perempuan. Jadi cukup bantu orang tua. Tokok sagu, ambil kayu bakar di hutan, dan urus dia punya adik-adik di rumah saja.
0: Tapi sekolah juga penting, Bapak Maria.
1: Ah, sudah.
2: Masalah ekonomi boleh melilit, tapi jangan biarkan generasi bangsa tumbuh tanpa memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi besar bagi masa depan generasi bangsa ini.
3: Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

Sesaat lagi Anda akan mengikuti tarhim dan azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Sao Papua.
1: Indonesia sejak dulu. Saya Muslim.
2: Saya Nasrani.
0: Puja-puja bangsa. Saya Pribumi.
3: Saya Cina. Menggugah hati wahai pusaka
4: abadi, dapatku rasa bangga. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Sri, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore nih teman Pro 2. Hai hai, apa kabar nih untuk kita semuanya? Oke, semoga kita sehat selalu nih teman Pro 2. Oke, seperti biasa Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian nih teman Pro 2. Dan pastinya di santai sore kita kali ini dan juga sampai jaga malam ya teman Pro 2 hingga tutup siaran. Oke, Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian nih teman Pro 2. BTW kita udah berada ya di tanggal 30 Juni 2026 nih teman Pro 2. Dan besok udah tanggal 1 aja nih, full senyum nih teman Pro 2. Oke. Kak Ocha mau sampaikan untuk fans-fans negara yang udah pulang tadi ya di 32 besar yaitu ada Jerman dan juga Belanda ya teman Pro 2. Oke, kita tetap sportif ya untuk mendukung tim kita masing-masing. Yang kalah ya udah lipat bendera, tapi bajunya tuh boleh pakai aja. Itu kan baju bagus loh. Oke, teman Pro 2. Untuk Brazil nih, congratulations untuk fans Brazil yang merayakan kemenangannya. Oke, katanya sih kayak menang merayakan, kalah menjelaskan. Kita menjadi fans yang tetap sportif ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, Kak Ocha akan bagikan informasi nih teman Pro 2. Oke, kali ini dari Kementerian Kebudayaan ya menggelar lomba konten video kreatif dengan tema Aku dan Budayaku. Ya, ini untuk mengajak generasi muda ya mengenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui media sosial. Nah, teman Pro 2, kompetisi ini yang bertema Museum dan Cagar Budaya di Daerahku ya ini buka hingga 3 Juli 2026 ya, teman Pro 2. Ada juga Menteri Kebudayaan yaitu Fadli Zon mengatakan kalau lomba ini ya merupakan bagian dari upaya memperkuat literasi budaya sekaligus mendorong anak muda menjadi pelaku pelestarian budaya di era digital. Ya, media sosial ya dapat dimanfaatkan sebagai ruang untuk memperkenalkan museum dan cagar budaya kepada masyarakat. Ya, ini khususnya nih bagi generasi muda seperti aku dan juga teman Pro 2 ya teman. Oke, dan Indonesia ini ya teman Pro 2 memiliki kekayaan warisan budaya yang tersebar di seluruh daerah dan menyimpan banyak nilai sejarah. Dan saat ini teman Pro 2, pemerintah ya mencatat terdapat atau ada sekitar 313 cagar budaya, yaitu dia peringkat nasional yang tersebar dari Aceh hingga Papua ya teman Pro 2. Dan melalui kompetisi ini, peserta lomba konten video kreatif diminta membuat konten yang berfokus pada 20 museum dan 34 situs cagar budaya tingkat nasional serta museum dan cagar budaya tingkat kabupaten maupun provinsi yang ada di Aceh hingga Papua. Ya teman Pro 2, lomba ini ya terbuka bagi dua kategori peserta, yakni pelajar atau mahasiswa dan umum. Ya, peserta dapat membuat video pendek berdurasi maksimal 3 menit yang menggunakan telepon genggam maupun perangkat lainnya untuk diunggah ke Instagram Reels, TikTok atau YouTube Short. Nah, teman Pro 2, tahu enggak ini ya, setiap satu akun ini diperbolehkan mengunggah satu konten ke satu platform aja ya. Jadi begini teman Pro 2, setiap peserta bisa mengunggah total 3 konten berbeda ya ke 3 platform digital yang telah ditentukan. Ada juga tim ahli dari Menteri Kebudayaan ya, dia juga menyampaikan kalau penyelenggaraan lomba ini ya menerima konten video yang membuat kritik yang membangun. Namun oke, video konten ini yang disinyalir ya dihasilkan menggunakan kecerdasan buatan dan didiskualifikasi. Ada juga pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Ya, mereka berharap konten-konten video karya peserta lomba bisa menjadi sumber peningkatan literasi budaya kita. Selain itu juga teman Pro 2, pemenang lomba ya nantinya ya diharapkan bisa membantu meningkatkan kepedulian terhadap museum dan warisan budaya serta menggerakkan pembentukan komunitas sebudaya. Nah, teman Pro 2, ini dia ya untuk informasi lengkap mengenai mekanisme pendaftaran. Ada syarat dan ketentuan ya serta jadwal pelaksanaan dapat diakses melalui laman resminya Lomba Aku dan Budayaku nih ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, ini ya Kemenbud atau Kementerian Budaya ini ia mengajak generasi muda ya untuk mengenalkan kekayaan budaya Indonesia. Nah, seperti tadi Kak Oce bilang melalui medsos ya, ini lombanya konten video kreatif yaitu Aku dan Budayaku. Ya, ini mengupayakan pemerintah mengajak kita sebagai generasi muda mempromosikan cagar budaya kita melalui karya kreatif di ruang digital kita. Ya teman Pro 2, karya yang dikirim ya diharapkan mampu memperkenal kekayaan budaya Indonesia dengan pendekatan yang edukatif, kreatif dan autentik juga nih ya pastinya nih teman Pro 2.

Jadi ya teman perdua, oke, ada dari anak-anak muda membangun komunitas seperti Jelajah Budaya kan banyak nih, apalagi yang banyak keluar di medsos. Oke, mari kita daftar ramai-ramai nih teman perdua. Persyaratan peserta hingga jadwal pelaksanaan di akses melalui halaman resminya Lomba Aku dan Budayaku. Nah teman perdua, kalian mungkin kepo nih, pengen baca, buka aja di cnnindonesia.com ya teman perdua, itu dia ada informasinya. Atau langsung mau daftar juga bisa buka link Lomba Aku dan Budayaku. Nah teman perdua, kalian juga bisa ikut berpartisipasi. Oke teman perdua, kita break sejenak dulu ya. Kauca akan balik lagi usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana ya teman perdua. Tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui.

Barapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah apa ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

0: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: RRI sekarang ada di ujung jari. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Hanya dengan satu aplikasi, di mana saja dan kapan saja, mudah menikmati dan mengenal khasana Indonesia dengan banyak pilihan siaran budaya daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Pilih channel favorit RRI dari 59 lebih kota di Indonesia yang tampil dengan ikon khas daerahnya. Nikmati siaran khas kampung halaman hanya di RRI Play versi 2. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
2: Welcome to

Medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Oke. Untuk teman Pro 2, ini infonya sangat penting sekali nih ya, apalagi bagi kita pengguna medsos. Ya, kali ini teman Pro 2 Kementerian Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi ia menjelaskan bahwa proses penyebaran konten bermuatan judi online atau judol melalui kolom komentar akun-akun di medsos, ya, pelaku memulai operasinya dengan memantau aktivitas di media sosial terlebih dahulu ya secara real time. Ya, sistem milik pelaku ini, teman Pro 2 tahu enggak, ini akan memantau aktivitas di media sosial sampai mendeteksi terjadinya lonjakan interaksi pada suatu akun. Ya, setelah lonjakan interaksinya terdeteksi, ya, pelaku mengirimkan komentar yang memuat promosi ke akun tersebut. Ya, teman Pro 2, pelaku ya dapat mengirimkan hingga ribuan komentarnya loh secara otomatis dengan menggunakan akun-akun yang dioperasikan oleh mesin maupun bot. Ya, pola serangan yang semakin terorganisasi ini dan memanfaatkan teknologi yang menunjukkan bahwa penanganan spam komentar judul tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Ya, teman Pro 2, karena itu ya diperlukan kolaborasi lintas lembaga serta dukungan dari perusahaan platform digital untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyebab konten judul di ruang digital ya teman Pro 2. Dalam kesempatan yang sama juga mereka mengatakan kalau spam komentar yang berisi materi promosi judul yaitu paling banyak ya ditemukan pada akun-akun media sosial pemengaruh atau kayak macam media sosialnya influencer, influencer daerah yang memiliki interaksi tinggi. Oke teman Pro 2 tahu nggak, ada sebanyak 52% komentar judul yang terdeteksi ditemukan pada akun pemengaruh daerah. Ya 31% ditemukan di akun instansi pemerintah, 12% ditemukan di akun media massa, dan 5% ditemukan di akun tokoh publik serta politisi. Ya teman Pro 2. Oke, ini bukan hal baru ya, memang banyak terjadi. Oke, kolom-kolom komentar ya, spam komentar yang berisi tentang promosi judul. Ya banyak nih ya teman Pro 2, apalagi ini medsosnya di influencer. Apa teman Pro 2 pernah buka dan sering mendapatkan komentar spam dari si promosi judul ini ya? Itu dia nih, itu yang dimaksud oleh Menkomdigi ya, yang ungkap strategi pelaku judul yang memanjiri komentar medsos dan sudah terjadi nih ya teman Pro 2. Tak hanya itu ya teman Pro 2, Kemkomdigi kini ya bersama Meta yaitu perusahaan teknologi yang menaungi Instagram dan juga Facebook yang membentuk tim untuk mencegah penyebab konten bermuatan judul ini ya terutama melalui spam komentar di akun medsos kita nih teman Pro 2. Ia tak hanya juga melibatkan Meta saja dalam upaya menangani spam komentar bermuatan konten judul ya, pemerintah juga akan membentuk tim bersama yang menggandeng berbagai platform digital lainnya. Ya, seperti yang kita tahu nih teman Pro 2, pelaku ya memanfaatkan kolom komentar di medsos sebagai modus baru dalam mempromosikan situs judulnya. Ya, dalam 2 pekan terakhir ini teman Pro 2, Kemkomdigi mencatat terjadi lonjakan sekitar 128% spam promosi judul dibandingkan rata-rata temuan pada Januari hingga Juni 2026. Ya seperti yang tadi nih teman Pro 2, hasil analisis ya itu menunjukkan pelaku menggunakan jaringan bot secara terorganisasi ya untuk membanjiri kolom komentar pada akun-akun dengan jangkauan publik tinggi seperti akun pemerintah, media, tokoh publik dan pemengaruh atau influencer nih teman Pro 2. Ya dalam mengatasi modus baru tersebut, Kemkomdigi juga melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK hingga otoritas jasa keuangan atau OJK. Ada juga teman Pro 2 Direktur Kebijakan

0: Publik untuk Asia Tenggara Meta Sari Mazis yang mengatakan bahwa persoalan judul ini ya merupakan tantangan ya lintas negara yang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja nih teman pro 2, dan bukan terjadi di Indonesia saja tapi ini tantangan lintas negara ya teman pro 2. Ya oleh karena itu perusahaan Meta mendorong terjalinnya kolaborasi antara pihak platform, aparat penegak hukum, dan Kemkomdigi dalam mencegah dan menghentikan aktivitas para pelaku judol ini ya, teman pro 2. Oke, karena pelaku judol ya terus mengembangkan berbagai cara untuk menghindari sistem deteksi platformnya. Nah, salah satunya nih teman pro 2 dengan menggunakan kata kunci yang tampak biasa dan sulit dideteksi sistem dalam materi promosinya. Ya, mereka juga menyoroti modus spam komentar di akun-akun medsos yang mengarah ke pengguna ke situs web perjudian daring nih ya, teman pro 2. Oke. Kita udah mengalaminya nih teman pro 2, komentar-komentar ini dan akan ditanggulangi oleh Kemkomdigi, dan bukan cuma di Indonesia aja ya, ini menjadi kendala di tantangan lintas negara nih teman pro 2. Untuk tersebarnya situs-situs online atau spam komentar di media sosial kita nih teman pro 2. Apalagi nih mungkin teman pro 2, kalian yang mendengarkan malam ini menjadi salah satu influencer nih. Oke, tetap berhati-hati ya teman pro 2. Oke teman pro 2, kita break sejenak dulu ya. Tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.
1: Hey yo Jace. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Say something to her. Holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
3: You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun.

0: Bapak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Eh, jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ratusan channel RRI dalam genggaman. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store.

Teman Pro 2 balik lagi nih bareng Kak Ocha. Dan tahu enggak teman Pro 2 tadi itu lagu dari Tulus ya, teman Pro 2 yang berjudul Teh Hijau. Dan tahu enggak teman Pro 2 lagu ini ya? Oke, baru dirilis loh 10 jam yang lalu oleh Tulus ya, teman Pro 2. Di channel YouTube-nya Tulus ya udah mendapat kan atau udah ditonton yaitu 180.133 kali ditonton nih teman Pro 2. BTW nih teman Pro 2. Ini ya lagu terbarunya si Tulus nih ya teman Pro 2.

Dan katanya nih ya teman Pro 2, lagu ini ya, lagu ini katanya sih setelah si Tulus ini vakum ya selama 4 tahun dan ia kembali dengan lagu Teh Hijaunya ini. Nah teman Pro 2, setelah lebih dari 4 tahun ya Tulus akhirnya meliris lagunya yang ini Teh Hijau pada Selasa kemarin 30... Selasa hari ini harus Selasa nih Kak Uca. Ya, pada hari ini dan tadi 10 jam ya di channel YouTube-nya. Oke, dan lagu tersebut menjadi penanda kembalinya Tulus sejak merilis album Manusia pada tahun 2022. Ya, sebelum perilisannya nih teman Pro 2, Tulus ya sempat mengunggah potongan artwork bernuansa hijau ya di media sosialnya. Ya, ia juga menyertakan kalimat singkat yang berjudul Sudah Garis Jalannya Esok 30 Juni 2026. Ya, ini ya yang memicu rasa penasaran bagi para penggemarnya nih. Oke teman Pro 2, mungkin kalian nih salah satu penggemarnya Tulus ya. Dalam keterangan resminya ya, Tulus menjelaskan bahwa Teh Hijau ini mengangkat tema tentang menerima kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup, dan lagu ini mengajak pendengar menerima setiap emosi yang hadir dan tetap melanjutkan langkah. Ya, pesan tersebut disampaikan melalui lirik yang sederhana namun dekat dengan pengalaman banyak orang. Dan Tulus menggambarkan bahwa tidak semua rasa harus segera dihilangkan karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk pulih ya teman Pro 2. Ya, tak lama setelah dirilis Teh Hijau ini ya, langsung ramai diperbincangkan di media sosial teman Pro 2. Lagu yang katanya yang berdurasi 3 menit 33 detik itu mendapat banyak apresiasi ya karena liriknya yang puitis ya teman Pro 2. Dan juga hingga berita ini ya ditulis nih teman Pro 2. Video lirik Teh Hijau di YouTube udah ditonton lebih dari 80.000 kali. Yang seperti tadi Kak Oce bilang ya, respon positif dari penggemar pun terus bermunculan nih teman Pro 2. Dan kita lihat ya, selama ini Tulus dikenal ya konsisten menghadirkan karya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Ya, sejumlah lagunya seperti Menokrom, Pamit, Interaksi, hingga Hati-hati di Jalan nih teman Pro 2. Itu ya telah menjadi teman bagi banyak pendengar. Dan kehadiran Teh Hijau pun tidak hanya menjadi penanda kembalinya Tulus ya setelah vakum merilis karya barunya. Lagu ini juga menegaskan konsistennya dalam menghadirkan musik yang sederhana, jujur, dan juga relevan. Ya, melalui lagu ini teman Pro 2, Tulus mengajak kita sebagai pendengar setianya menerima bahwa setiap perjalanan hidup memiliki waktunya masing-masing. Ya, sejalan dengan pesan yang ia bagikan sebelum perilisan Sudah Garis Jalannya nih teman Pro 2. Oke, kita dengar lagu Teh Hijaunya. Dan akan dilanjutkan nih, lagu Tulus yang paling Kak Oca suka yaitu Hati-hati di Jalan. Setelah lagu ini kita akan mendengarkan lagu dari Tulus yaitu Hati-hati di Jalan.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Welcome to RRI Play.
1: Bagi pengguna Android, dapatkan aplikasi RRI Play di Google Play Store. Bagi pengguna iPhone, dapatkan di App Store.
0: RRI Play.

0: Aku harus gimana? Aku gak bisa. Sedangkan nyawanya bisa melayang kalau aku gak ambil tindakan sekarang juga. Kalau aja dulu aku gak...
1: Ini amplopnya. Dan saya bisa sekolah di sini kan? Saya mau lulus dengan IPK yang tinggi. Bisa bantu kan? Ini uangnya. Saya bisa bayar berapapun itu, asalkan saya bekerja di sini.
0: Enggak!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
3: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pants of Levi, atau yang artinya celana si Levi. Yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

Oke, teman Pro 2 masih di 101,5 FM RRI Pro 2 Seri, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Kak Ocha lanjut lagi nih, teman Pro 2, dan kali ini Kak Ocha mau ngobrol nih dari seputar dunia perfilman. Dan kali ini teman Pro 2, film yang menolak lupa nih teman Pro 2. Dan kali ini Kak Ocha akan mengobrol dikit tentang sinopsis Minions and Monster. Nah teman Pro 2, tahu gak Minions and Monster ini ya merupakan film ketiga dari waralaba animasi populer Minions. Ya, film terbaru ini turut menghadirkan karakter baru, yaitu berbentuk monster yang akan mewarnai petualangan Minion di era 1920-an. Film terbaru ini mengambil latar waktu pada tahun 1920 atau sekitar 48 tahun lalu sebelum seluruh kejadian di Minions waktu tahun 2015 ya, kalau gak salah nih teman berdua. Minions and Monster mengisahkan petualangan para Minions setelah mereka berhasil menjadi bintang populer di Hollywood pada tahun 1920-an. Dan kesuksesan mereka membawa kehidupan penuh kemewahan dan popularitas. Gaya hidup Hollywood membuat mereka mengadakan pesta mewah, tinggal di rumah besar, hingga menciptakan tren pakaian. Pakaian terusan juga kacamata ya teman berdua. Namun perlahan ya popularitas mereka menurun dan keteran para Minion ini berakhir loh. Dan suatu hari saat mereka syuting nih teman berdua, yang bernama James ini ya mencoba membantu proses syuting. Dan hal itu membuat seorang sutradara film menyarankan agar James membuat film. Ya, James bertekad membuat film, ia pun bekerja sama dengan Minion lainnya nih teman berdua. Dan mereka ya memiliki ide untuk membuat film monster luar biasa yang dibantu oleh buku mantra mantan bos mereka. Dan buku mantra tersebut nih mengeluarkan monster kecil berwarna hijau bernama Gumi. Ya, Gumi membantu Minion mencari sosok monster yang tepat ya untuk film mereka. Namun ya teman Pro 2, seketika suasana menjadi kacau saat buku mantra itu mengeluarkan Irene atau monster raksasa yang berbentuk lendir berwarna orange. Ya, orange terang ya dengan banyak mata di seluruh tubuhnya. Dan monster Irene itu bertekad menghancurkan Hollywood, bahkan bumi. Dan kekacauan itu datang dari agenda tersembunyi Gumi yang ingin membebaskan monster-monster lain ke dunia. Dan para Minion pun bekerja sama untuk menyelamatkan dunia dari para monster itu. Minions dan Monster menjadi film ketiga dalam sesi prequel Minions. Ya, sekaligus ya teman berdua, film ini film ketujuh dalam semesta Describable. Ya, film ini menjadi masih disutradarai oleh Pierre Coffin ya bersama dengan Patrick Deleuze. Ya, sementara naskah film itu ditulis oleh Brian Lynch, yaitu Minions seri film The Secret Life of Peach. Ya, bersama dengan Pierre Coffin nih teman Pro 2. Ya, Coffin ini juga telah mengisi suara ya para Minions sejak debut mereka di layar lebar pada tahun 2010 lalu. Dan film ini turut mendapuk John Powell ya untuk menggarap musik dalam Minions and Monster. Minion and Monster ini turut menggandeng deretan pengisi suaranya ya yang bertabur bintang, yaitu ada peraih Academy Award ya seperti Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Joy Deitch, ya teman berdua, dan juga Trey Parker. Dan Minions and Monster ini akan tayang 30 Juni di bioskop Indonesia. Wah teman berdua, hari ini ya teman berdua. Oke, sudah ditayang di bioskop Indonesia yaitu Minions and Monster. Tapi sayangnya nih teman berdua, di Kabupaten Kepulauan Nipen ini belum ada bioskop nih teman berdua. Mungkin teman berdua yang ingin mau menontonnya, silakan menyeberang ke Jayapura ya. Kalau nggak salah itu ada, bukan nggak salah sih, Oce memang ada itu bioskopnya nih ya teman berdua. Oke teman berdua, seperti biasa nih ya,
Oke. Di jam 9 atau 1 jam kita akan mendengarkan MLC Music Live Chat atau ikuti obrolan bersama yang diproduksi langsung dari Prodo RRI Jakarta. Nah, teman Prodo, untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Prodo Serui, teman terbaik kamu.

Yo yo yo yo yo, Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman berdua. Wah. Lu kira-kira penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman berdua? Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Path. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman berdua. Masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman berdua. And this is MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Tema Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan coy?
1: Awal mulanya tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Yes,
0: oh, ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar yang kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya.
1: Ya, gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga, yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015, oh iya. Lumayan lama.
1: Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak, okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter, bener.
0: Oke, jadi setelah, tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre, tapi...
0: Papa ngerjain. Gokil.
1: Aku ngerjain ngekompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh, ini bisa kita spill gak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata. Oh. Kalau.
0: Oh, itu lu yang ngerjain. Wes, gokil.
1: Biasanya tuh aku.
0: Keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama ya, yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya, kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct, gokil kamu gak? Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap? Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap. Kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psycho G. Lagu Psycho G.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Ah, dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
0: parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Seko G, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau enggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip hop banget di zaman itu.
1: Hip hop banget, benar. Hip hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, benar, jadi benar. Awalnya dari situ.
1: Benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman SMA deh.
0: Oh, SMA.
1: SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, okay.
0: Oh,
1: this
0: itu
1: is fun.
0: Udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan. Di Medan.
0: Asli di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Wah, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest, kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu ya.
0: Iya, mungkin teman Pro 2 kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke.
1: Raka aku baju dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak, ya.
0: Oh iya, Bass Boy dari Medan juga. Yoi. Ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Kalau luar?
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah.
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Oke.
1: Iya. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Jadi, Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Okay. Iya iya masih masuk lah ya
1: masih
0: di telinga.
1: Masih masuk lah. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang, apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: yes. Makanya tuh jadi kayak. Kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi yeah, this is Spanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah sih.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya,
1: terlalu
0: setengah
1: lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke okay banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Steve, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ya, ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya.
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lu tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Okay.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya enggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan? Tapi di kepala lu nih. Sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Okay. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance. Cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak gak ada apa-apa gitu. Kayak gak kejadian gitu. Kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya komitmen issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel gak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa. Cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh itu menyebalkan. Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa. Hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga kita bukan siapa-siapa.
1: Bener. Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya. Yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes. Bener.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang ngilang apa ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin." Ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli gak sih? Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada gak sih? Ngerasa gak sih?
0: Iya pasti ada. Gue pun merasa begitu. Aduh. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure,
1: bisa
0: ya gak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Pahit, even itu menyakitkan, menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu gak sih?
1: Asli.
0: Iya gak sih?
1: Bilang aja.
0: Gak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja gak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem. Acem bro.
0: Acem itu apa artinya?
1: Kayak macem mana.
0: Kayak ya ampun bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy.
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga ya.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lo yang langsung, wah ini gue nih pernah ada di situasi
1: ini. Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Oh, okay. Iya, bagus, bagus, bagus. Ya di belakang mereka gimana aku enggak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya bener. Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Iya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis enggak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Iya, bukan iya. Cerita personal lo.
1: Enggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya?
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja. Oh. Biar ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitu aja.
1: Iya, benar. Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh, dia cerita tentang ini.
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin gak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Vanish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Vanish ini teman berdua dengan hip hop dan juga style-nya seorang Stay Fat. This is Vanish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk sing along sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk sing along.
0: Untuk sing along ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Okay.
1: Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri tuh sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak ya udah kayak lu let it flow aja.
1: Flow aja benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa yang kerjain. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman Pro 2 tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LS Pical. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi memang aku udah pernah jumpa sama LS Pical, memang tebel alisnya. Memang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar kalau enggak salah ya?
1: Kayaknya
0: iya. Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya.
1: Iya,
0: tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Terus selain series LS Pical,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya, cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan, guys?
1: Horor. Aneh sih memang kerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerjain film horor. Iya. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi kita balik lagi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi bahasanya gitu. Jadi

0: kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
1: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
0: Iya gak boleh wak.
1: Gak boleh wak. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep iya, ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
0: Bawa have fun.
1: Iya gak sih?
0: Jangan terlalu dalam.
1: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja ya.
0: Iya.
1: Tipis-tipis aja. Keren. Jadi memang kalau lo denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay sama Justin Bieber. Benar. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Benar. Karena pakai synthesizer kan.
0: Benar.
1: Kayak 80s banget gitu.
0: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya, drumnya tuh
1: electrical gitu ya.
0: Dia jalan terus gitu ya.
1: Looping ya.
0: Enak.
1: Itu lagu enak banget dan memang. Setelah lo dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya?
0: Yes.
1: Yang mirip, oh iya iya.
0: Inspired, karena kita inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Justin Killer.
1: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih, dari apa namanya, artworknya ya.
0: Oh, iya.
1: Gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
0: Ini sebenarnya kayak apa ya, kayak sesuai sama judul EP-nya.
1: Oke.
0: Okay. After All I Survived.
1: Oh.
0: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Venice, di lagu-lagu lainnya. Ya, in the end of the day, 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
1: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
0: Iya gak sih? Masa enggak?
1: Itu jadi sebuah hook sih menurut gue. Itu jadi sebuah hook. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
0: udah jatuh babak belur,
1: dan ada apa kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
0: Yoi.
1: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
0: Sama keadaan. Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
1: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya.
0: Dikit aja.
1: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya? Bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model ya kan?
0: Iya, ini aku.
1: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
0: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
1: Iya. Ini kayak korban gak sih?
0: Korban
1: jatuh ya?
0: Sebenarnya kita korbannya tuh makanya ya after all I survived gitu.
1: Iya. Ini di mana sih lu foto sih?
0: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
1: Pulang kantor?
0: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
1: Ini ide nih, Indonesia. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget. Dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
0: Hari ini. Yang tahu-tahu aja.
1: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
0: Insya Allah 5 lagu
1: dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
0: Album belum sih.
1: Belum ya?
0: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
1: Oke.
0: Okay. Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
1: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
0: Bener.
1: Okay.
0: Ada hip hop,
1: okay.
0: Ada R&B banget,
1: okay.
0: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
1: okay.
0: Gitu. Ada yang hip hop kayak Poris gitu.
1: Oh.
0: Jadi berbeda-beda.
1: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
0: Ada itu ntar kita keep aja.
1: Oh, itu di keep dulu ya.
0: Ini kita keep dulu.
1: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti teman pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
0: Satu-satu dulu.
1: Kita
0: hemat-hemat dulu, kita kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
1: Iya, betul.
0: Satu-satu.
1: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
0: Benar.
1: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
0: Yoi.
1: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produ sama Steve teman produ, tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Derulo. When you

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stayfet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya? Di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau di trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini ya udah gitu.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Jadi deh memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada dikepikiran terus ya.
0: Iya, yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima, iya. Tapi lu, gue jadi penasaran nih, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada?
1: Ada lagi, ada yang untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya, yeah. Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis gak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin gak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku ke proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Kayak oh, gitu. Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, yeah, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja itu tulisannya.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh. Ya
1: udah deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Okay. Padahal gue merasanya tadi kayak, karena lu mungkin di vanish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal lu ya.
1: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang, lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan coy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu, udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam
1: gitu.
0: 11 malam?
1: Jam 12 kayak udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Iya.
1: Pulang kerja, macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin itu sambil di KRL, sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih, memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya?
0: Pagi asik banget ini. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi buat apa yang pengen lo sebenernya sampein mungkin ke teman Pro 2 atau lo punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin?
1: Belum.
0: Stay Fighters?
1: Belum ada sih.
0: Atau
1: ada.
0: Apa ya? Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya, atau mungkin calon fanbase lo.
1: Okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya? Di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan, karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda, gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Kok kayak promosi?
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya, gitu.
1: Dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam. Harusnya.
0: Malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi
0: bener.
1: Disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke.
1: Okay. Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Karena
1: kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang gak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lo, kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi pas bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi 90s ya. Ini
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya udah ya hip hop aja gitu.
0: Oke, okay. Kayak emang yang ya baggy apa ya kayak ketupat bener ya. Tupak kan baggy gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Okay. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa itu okay. Tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Okay. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Okay. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Okay. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, okay, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Okay. Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau gak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak gak bisa mikir gak sih?
0: Begah, betul. Sepakat. Iya,
1: gak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak. Nanggung. Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian gitu. Aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali. Iya
1: gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looks-nya.
0: Oh, okay. Gue lebih suka gak diaduk karena di kafling-kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Oh, iya. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Ya, lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: Ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Loh, Kok aneh sih? itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Oh, iya. Kita enggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima, Pak. Diterima, Pak. Kalau udah prinsip, gimana kita ngelawan ya? Bener kan?
0: Bener. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip, kita
0: gak usah
1: ngelawan.
0: Oke, terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal. Lu tim?
1: Sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi?
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya. makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu,
1: sih.
0: Enggak ya?
1: Enggak sih, itu old school banget sih. Old school banget
0: kan
1: sih.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih, untuk badan yang gede-gede itu kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya? Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya?
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siap. Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album, di EP ini, di EP, judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke. Yeah. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku, kalian bisa coba search lagu-lagu aku, kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong, di follow di mana cuy?
1: Di @it, aduh susah lagi.
0: Apa? Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I. ITS STY PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, okay, Omex @omex_music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger kalau kalian mau lihat video-video klip aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: Stefet.
0: Di Stefet. Oke, dicek di channel Stefet ya, teman-teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih. Iya.
0: Aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya cuy ya. Gue Elandi Krisnandaru pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye teman berdua.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Sebagian dari kita mungkin asing dengan piring resa-resa, namun tidak dengan masyarakat Pulau Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Dalam tatanan adat budaya Ambai, piring resa-resa mempunyai nilai yang sangat tinggi. Piring resa-resa merupakan piring antik bagi budaya orang Ambai, yang dimana apabila tidak ada piring ini, maka nilai budayanya akan berkurang. Seperti yang dijelaskan oleh tokoh adat dan budaya suku Ambai, Bapak Abraham Indiri.
2: Kalau banyak piring-piring besar, seperti piring gantong, piring apa, tapi kalau di dalamnya tidak ada piring resa-resa, berarti dari tadi sebanyak piring gantong itu apa nilainya kurang, nilai adatnya kurang tinggi. Tapi kalau di mana ada piring resa-resa, berarti nilai budaya itu sangat tinggi. Dia biasa bergandeng dari piring resa-resa itu, baku dekat itu piring resa-resa, sireu yang dimaksud dengan mani-mani lebar, piring besar untuk buka pintu bawa orang anak perempuan, yang dimaksud dengan kafarai rerawa, resa-resa, sireu, tiga barang itu saling kait, mengkait sekali.
1: Selain dari cetakannya, yang unik dari piring ini adalah membuat makanan yang ditaruh di atasnya menjadi tidak mudah basi. Dan nilai pembuatan tulisannya berbeda dengan piring-piring lainnya. Bagi masyarakat Pulau Ambai, membuat acara adat seperti menghantar mas kawin, pengguntingan rambut anak kecil, mandohi, dan acara adat lainnya wajib menggunakan piring resa-resa.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, balik lagi bareng kau jadi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke teman Pro 2, tadi kita sama-sama ya udah menyimak bersama di MLC Music Live Chat. Ya ini siarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Nah teman Pro 2, oke seperti biasa di obrolan malam kita hari ini yaitu seputar Piala Dunia ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kayaknya hari ini nih tetap semangat nih bagi fans Jerman dan juga Belanda nih teman Pro 2, yang udah nyusul Jepang ya untuk menyudahi pertandingan mereka di Piala Dunia di 32 besar. Nah teman Pro 2, dua raksasa Eropa tumbang bersama nih teman Pro 2. Kita tahu kalau dua kekuatan besar sepak bola Eropa yaitu Jerman dan Belanda harus mengakhiri langkah mereka lebih cepat ya setelah kalah dramatis. Kejutan tersebut datang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan Jerman kalah dari Paraguay, sementara Belanda dikalahkan Maroko. Nah teman Pro 2, raksasa 4 gelar juara dunia itu ya, Jerman gagal ke 16 besar usai takluk 3-4 dalam adu penalti dari Paraguay. Ya, kedua tim sebelumnya bermain imbang ya, satu sama hingga 120 menit. Nah, Paraguay lebih dulu membuka keunggulan melalui Julio Enciso pada babak pertama. Ya, Jerman kemudian membalas lewat Kai Havertz di babak kedua untuk memaksa pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu. Pada extra time-nya nih teman Pro 2, Jerman ya sempat mengira telah memastikan kemenangan melalui sundulan dari Jonathan Tah, namun sayangnya teman Pro 2, gol tersebut ya dianulir setelah VAR menyatakan terjadi pelanggaran terhadap kiper Paraguay yaitu Orlando Gil. Ya, drama berlanjut ke babak adu penalti dengan penampilan Paraguay yang tampil lebih tenang di bawah tekanan. Ya, sedangkan 3 eksekutor Jerman gagal menjalankan tugasnya. Dan hasilnya nih teman Pro 2, oke, catatan pahit dirasakan oleh Jerman ya di Piala Dunia 2026 ini, karena untuk pertama kalinya mereka kalah dalam adu penalti di ajang Piala Dunia loh teman Pro 2. Ya, beberapa jam berselang kejutan kembali ya terjadi ketika Maroko menyingkirkan Belanda lewat adu penalti. Ya, setelah bermain imbang satu sama hingga extra time-nya nih teman Maroko. Ya, teman Pro 2, teman Maroko. Ya, amplop. Maroko menang 3-2. Pada babak adu penalti ya, dan Belanda ya sempat berada di atas angin setelah Cody Gakpo membawa timnya unggul pada menit ke-72. Gol tersebut disambut emosional oleh para pemain Belanda ya, yang langsung berlari memeluk Gakpo di tepi lapangan. Namun kemenangan yang sudah di depan mata ya buyar pada masa injury time. Isa Diop mencetak gol penyeimbang pada menit ke-91 sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Ya, selama 30 menit extra time-nya nih teman Pro 2, kedua tim ya kesulitan menciptakan peluang bersih mereka. Ya, kemenangan akhirnya ditentukan melalui adu penalti. Ya, di sana juga ada kiper Maroko Yassin Bounou ya menjadi sosok penentu ya setelah menggagalkan tendangan dari Crescencio Ismail Saibari, kemudian memastikan kemenangan Maroko lewat eksekusi penalti yang tak mampu dijangkau oleh Bart van Bruggen. Ya, kekalahan tersebut menjadi pukulan bagi Belanda yang dalam 8 penampilan sebelumnya nih selalu mampu epik ya teman Pro 2. Ya, setidaknya Setidaknya ya teman Pro 2, tim Orange ini mampu menembus babak 16 besar Piala Dunia. Ya sementara bagi Maroko, ya kemenangan itu melanjutkan tren positif. Ya target utama Maroko pada Piala Dunia 2026 adalah mencapai final ya teman Pro 2. Setelah sukses membuat sejarah sebagai semifinalis edisi 2022 ya teman Pro 2. Menolak lupa nih teman Pro 2 si Maroko nih ya pas Piala Dunia 2022. Si Maroko di 16 besar atau semifinalis nih ya. Dia kasih pulang Portugal loh teman Pro 2. Dan hasil pertandingan itu membuat Paraguay dan Maroko melengkapi tim yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ya sementara Jerman dan Belanda ya. Sayangnya nih. Oke teman Pro 2, mereka harus menerima kenyataan tersingkir lebih awal dalam salah satu malam paling mengejutkan di Piala Dunia 2026. Ya. Untuk Jerman dan Belanda, menyimpan koper lalu pulang ke negaranya masing-masing.

Eh, teman berdua, ada juga nih pelatih Brasil, yaitu Carlo Ancelotti, puji daya juang timnya nih teman berdua. Pemainnya tetap tenang ya, bangkit lalu menaklukkan Jepang meski sempat tertinggal 1 ya pada babak pertama. Ya, pelatih asal Italia itu tak menyalahkan pemainnya ya, usai melakukan blunder dan membuat Jepang unggul sementara. Ya, begini nih teman berdua, kesalahan merupakan bagian dari sepak bola.

final nanti. Dan Brazil menunggu pemenang dari Pantai Gading dan juga kontra Norwegia ya. Tim Samba tetap waspada dan tak meremehkan calon lawannya yang akan dihadapi mereka. Oke, congratulations nih untuk tim Samba yang udah lolos di babak 16 besar ya, teman Pro 2. Dan sebentar teman Pro 2, akan ada pertandingan ya, yaitu Prancis akan menghadapi Swedia pada babak 32 besar. Dan pertandingan tersebut berlangsung di MetLife Stadium Rutherford ya, jam 4 WIB, berarti di sini jam 6 ya teman Pro 2 dini hari. Ya, laga ini mempertemukan dua tim dengan perjalanan yang berbeda ya sepanjang fase grup mereka. Prancis kita lihat ya tampil dominan banget nih. Oke, okay, juara grup. Sedangkan Swedia lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik nih ya teman Pro 2 setelah Kongo ada Swedia. Oke, okay, Swedia harus berhati-hati karena Prancis ini di grup mereka dia timnas atau negara yang oke, menang ya 3 kali. Achilles Blues ini datang dengan status salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Ya, tim asuhan dari Didier Deschamps ini menyapu bersih 3 pertandingan fase grup. Ya, Prancis mengakhiri grup 1 grup I sebagai pemuncak klasemen dengan 9 poin sempurna nih teman Pro 2. Dia menang loh. Dan gak draw dan juga gak kalah nih. Ya, Senegal, Irak dan juga Norwegia yang gagal memberikan perlawanan berarti sepanjang fase grup. Dan kemenangan 4-1 atas Norwegia menjadi penutup manis perjalanan Les Blues. Mereka mengoleksi 10 gol dan hanya kebobolan 2 kali aja loh teman Pro 2. Ya, ketajaman lini depan semakin terlihat melalui penampilan Usman Dembele menghadapi Norwegia. Ya, bagaimana kita lihat bahwa penyerang itu ya mencetak 3 gol dan mengurangi ketergantungan tim kepada Kylian Mbappe. Ya, ke dalam skuad menjadi salah satu keunggulan utama Prancis sebagai sepanjang turnamen kali ini ya. Meski demikian nih teman Pro 2, efektivitas serangan tetap menjadi kekuatan besar Les Blues ini ya. Dan kita juga lihat nih Swedia yang melaju juga kayak babak 32 besar sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Dan perjalanan tim asuhan dari Graham Potter ini belum semeyakinkan calon lawannya loh. Dan Swedia mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan fase grup mereka. Ya, mereka menang ya atas Tunisia, imbang melawan Jepang dan kalah telak 1-5 dari Belanda. Tim berjuluk Blagut ini ya mencetak 7 gol sepanjang fase grup. Namun, teman Pro 2, ya mereka ini ya juga ada kebobolan 7 kali dalam 3 pertandingan. Dan catatan tersebut menunjukkan lini belakang Swedia masih belum konsisten. Ya, kondisi itu menjadi pekerjaan rumah ya menjelang menghadapi Prancis pada dini hari. Prancis ya berpotensi kembali diperkuat oleh William Saliba setelah pulih dari cedera punggungnya. Bek Arsenal itu diperkirakan berduet bersama Dayot ya di jantung pertahanan. Dan Aurelien Tchouaméni dan Adrien Rabiot ya hampir pasti ya mengisi lini tengah Prancis. Ada Michael Olise, ya Ousmane Dembele dan Sandro yang mendukung, juga ada Kylian Mbappe di lini depan. Wah, skuadnya Prancis ini benar-benar tajam banget nih teman Pro 2. Dan Swedia masih mengandalkan Anthony Elanga, Alexander Isak dan Victor Gyökeres sebagai ujung tombaknya. Ya, kecepatan Elanga menjadi senjata utama melalui skema serangan balik dari Swedia. Oke, dan cederanya Isak yang memaksa Graham Potter mengubah posisi lini belakang timnya. Ya, ada Victor Lindelof yang berpeluang bergeser ke pertahanan bersama Lukas bergawal di lini tengahnya skuad Swedia ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu dia ya obrol dikit nih tentang kayak seputar Piala Dunia ya teman Pro 2. Untuk itu teman

Pro 2 seperti biasa nih ya. Oke, kayaknya omrol kita jeda dulu ya. Kak Ocha akan balik lagi nih teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.

0: Makam penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik.
2: Buat kamu yang doyan banget nge-scrollin sosial media, akhir-akhir ini lagi rame istilah flexing. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu apa itu flexing. Jadi, yuk kita bahas. Flexing adalah ketika seseorang memamerkan harta benda agar terlihat kaya atau sukses. Jadi orang yang melakukan flexing terkesan sudah berhasil, sukses, dan memiliki segalanya. Namun tahukah kamu bahwa menurut buku The Psychology of Money, kalau orang kaya sebenarnya tidak suka flexing. Mereka punya yang namanya kerendahan hati dan sebenarnya tidak suka pamer. Pamer atau flexing ini sebenarnya bahaya. Karena nyatanya, orang lain tidak peduli sama harta, pencapaian, dan kehebatan kita kecuali diri kita sendiri. Misalnya, kita beli mobil mewah, jam tangan mewah, hingga pakaian branded agar lebih dihormati sama banyak orang. Namun realitanya, orang tersebut hanya akan terkesan sama kita satu atau dua hari saja. Habis itu, kita bakal dilupain. Ini merupakan kenyataan pahit bahwa terkadang kita membeli barang bukan karena kita butuh, melainkan agar kita dihormati sama orang lain. Padahal, kalau tujuan kita agar lebih dihormati orang lain, kenapa kita nggak jadi orang baik saja? Yuk berbuat baik dan...

0: Rio, kau bikin apa itu? Tebu dan jagung banyak sampai.
1: Oh, ini bikin bioetanol, Rere. Kenapa? Kau mau lihat?
0: Heh? Bioetanol? Apa itu, Rio?
1: Jadi, intinya tebu dan jagung ini saya mau jadikan bahan bakar, Rere. Ini bisa jadi bahan bakar kendaraan secara langsung maupun dalam campuran. Dan kau harus tahu, ini bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil.
0: Wih, keren apa lagi? Dari tumbuhan bisa jadi bahan bakar kendaraan.
1: Iya, toh. Tony sebagai generasi muda harus bisa memanfaatkan yang bisa dimanfaatkan untuk bisa bangkit menuju Indonesia emas.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan

0: Nah, beres kan? Akhirnya tanaman pada segar semua.
1: Yeay, tanamannya sih segar. Tapi airnya ngalir terus itu.
0: Ah, biarin aja dulu. Siapa tahu masih mau dipakai lagi ntar.
1: Astaga, Dek. Matikan dulu keran airnya. Nanti kalau mau dipakai lagi, baru dibuka. Berhemat air itu penting, Dek.
0: Iya, iya. Adek matikan nih keran airnya.
1: Nah, gitu dong. Makasih ya, Dek.
2: Air merupakan sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, tutup keran air setelah digunakan.

Pendengar, pernahkah kamu mendengar istilah deforestasi? Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan, guna mengambil hasil hutan atau mengubah fungsi lahan hutan. Deforestasi dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, peningkatan pemanasan global, dan bencana alam yang dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Deforestasi erat kaitannya dengan penebangan liar atau pembalakan liar. Jika dibiarkan, maka dapat mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup, baik ancaman terhadap hewan, tumbuhan, maupun manusia. Hutan adalah ekosistem kompleks yang berpengaruh terhadap hampir seluruh spesies yang hidup di bumi. Sehingga tutupan hutan yang berkurang atau bahkan hilang bisa menyebabkan bencana skala lokal maupun skala global. Saat ini, sekitar 30% daratan di permukaan bumi terdiri dari berbagai jenis hutan. Akan tetapi, setiap tahun deforestasi selalu terjadi dan menyebabkan penyusutan luas hutan. Diperkirakan penyusutan luas hutan setiap tahunnya mencapai 15 juta hektar. Sejatinya, hutan memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan dan tidak dapat dipisahkan dari makhluk hidup. Kondisi hutan yang rusak akan memutus rantai kehidupan dan berpotensi mendatangkan bencana sehingga menimbulkan kerugian. Pendengar, stop deforestasi demi keberlangsungan hidup kita bersama.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Salah perguruan nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain perusahaan.
0: Iyo, karena Satramoko dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Eh, sudah Nia. Kopi urusan Nana yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau saya lulus, palingan saya cuma jaga macet di kios saja, mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi, percuma sekolah.
0: Justru itu, Rudy. Kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.
2: Hutan mangrove merupakan sekumpulan pepohonan yang biasanya tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Hutan mangrove yang juga kita kenal dengan hutan bakau ini adalah sebuah ekosistem yang bersifat khas karena adanya

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Laksamana Kumala Hayati, perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Laksamana Kumala Hayati, atau dikenal juga dengan nama Kumala Hayati, lahir pada 1 Januari 1550 di Aceh Besar dan berasal dari keluarga pengarung samudra berdarah biru. Selain Cut Nyadin dan Cut Mutia yang melawan kolonialisme, Kumala Hayati juga menjadi satu di antara beberapa singa betina dari Tanah Rencong yang bernyali besar. Perempuan tangguh ini memimpin 2.000 pasukan Inong Bale atau janda-janda pahlawan yang tewas berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada tanggal 11 September 1599. Pada peperangan itu, ia berhasil membunuh Cornis de Houtman dalam pertempuran 1-1 di gelada kapal. Setelah memangku jabatan sebagai laksamana, Kumala Hayati mengkoordinasikan sejumlah pasukan laut, mengawasi pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah Syah Bandar, dan juga kapal-kapal jenis kapal perang milik Kerajaan Aceh. Kumala Hayati wafat pada 30 Juni 1615 dan dimakamkan di dekat Benteng Inong Bale di Desa Lamreh. Dan pada 9 November 2017, Presiden Jokowi menetapkan Kumala Hayati sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115.

Ayo teman Produa, hai hai apa kabar nih teman Produa yang udah pada tidur nih ya. Teman Produa selamat beristirahat nih untuk kalian. Oke teman Produa dimanapun kalian berada, terima kasih nih untuk kebersamaan kalian ya di RRI Produa Serui. Oke, akhirnya nih teman Produa kita sudah di penghujung acara kita pada malam hari ini 30 Juni 2026. Nah teman Produa, Kak Ocha pamit undur diri ya dari ruang dengar kalian nih malam hari ini. Tentunya besok pagi kita akan kembali lagi di jam yang sama pada buka siaran jam 5 subuh ya teman Produa. Dan pastinya di frekuensi yang sama 101,5 FM RRI Produa Serui. Oke teman Produa, kalau nggak penting-penting amat nggak usah begadang ya teman Produa. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, and God bless you, bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Jasmine.

0: arah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Inspira Kolbu.

Seorang ulama, Tabi'in Syaid bin Al-Musayyib berkata, orang yang berbakti kepada orang tuanya tidak akan mati dalam keadaan buruk. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta seluruh kaum mukminin pada hari perhitungan. Quran Surat Ibrahim ayat 41.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian orang, bahkan mungkin banyak, mencari kedamaian hati, ketenangan jiwa, dengan cara pergi ke tempat-tempat yang jauh dari orang banyak. Ke tempat-tempat yang dia anggap bisa menenangkan hati dan pikiran dia. Ketahuilah bahwasanya di dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan tips agar hati kita tenang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir hati-hati akan tenang. Ini tips Quran untuk menggapai kedamaian jiwa, tips Quran untuk menggapai ketenangan hati. Mungkin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian besar sudah mengetahui ini. Sering para ustadz mungkin mengetahui, membicarakannya. Tetapi tahukah Anda bahwa kok bisa berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati, mendamaikan jiwa dengan benar-benar tenang? Bukan ketenangan yang semu, bukan kedamaian yang hanya fata morgana. Benar-benar tenang. Salah satu penyebabnya, sebelum saya ucapkan penyebabnya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, coba perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Du'aul makruh an taqul Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Doa orang yang sedang dalam keadaan sempit, yaitu mengucapkan Allah, Allah Rabbku yang memeliharaku. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini terdapat rahasia yang menarik. Kenapa berzikir kepada Allah mampu dan sangat sanggup untuk menenangkan hati, mendamaikan jiwa dengan kedamaian, ketenangan yang hakiki? Maka salah satu jawabannya adalah karena Allah yang membolak-balikkan hati. Seorang merasa resah, galau, gelisah, tidak tenang karena hatinya yang tidak tenang. Maka kita bersandar kepada Allah, berzikir kepada Allah, tidak bersandar kepada selain Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati, yang memberikan ketenangan, kedamaian, ketenteraman, bahkan mungkin tanpa batas. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta. Disinilah kita akhirnya dapati, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala memang penenang hati. Ingin bukti yang lain? Coba perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang doa yang di dalamnya terdapat zikir dan penghambaan diri kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, yang disebut dengan sayyidul istighfar. Coba Anda pasti akan tenang hati. Zikir yang lain yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika
وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Lihat, ada kaitan antara zikir kepada Allah, mengasakan Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan hati. Menghambakan diri kepada Allah dengan ketenangan hati. Wahai Allah, sesungguhnya aku adalah budakmu, anak laki-laki dari budakmu yang laki-laki, anak laki-laki dari budakmu yang perempuan. Nasibku di tanganmu. Madin fiya hukmu, seluruh keputusanmu tetap bagiku. Apa yang engkau takdirkan adil padaku. Aku memohon kepada engkau dengan nama-nama engkau yang engkau namai dirimu dengannya atau yang engkau turunkan pada kitab-kitabmu atau yang engkau ajarkan pada rasulmu atau yang engkau simpan pada ilmu ghaib. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati, cahaya di dalam dadaku, dan penghilang rasa sedih, dan penghilang rasa resah. Berzikirlah kepada Allah, niscaya Anda akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketenteraman yang sempurna, tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surat At-Talaq ayat

0: Iya tuh, si paling dateng. Sohye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang. Kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia. Jadi juara kelas, menang olimpiade. Bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya!
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan, karena sejatinya rezeki tidak akan pernah tertukar.
4: Sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional. Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Food better. Tak bisa ku terka. Siapakah dia?

0: Rasa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ni lagi seru-serunya main game Udin ni.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bata ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Jazz Music Produksi.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Lariadi. Umur saya tergantung kalian dengar ini di tahun berapa. Karena saya lahir tahun 90. Dan lagu ini, album ini spesial dibuat untuk kalian yang mau mendengarinnya.

0: fase gitu. Jangan lihat pas gue untuk di beberapa fase. Jangan embel-embel gue yang belakang tuh dibawa-bawa. Aku pingin sih kayak gitu. Jadi tai lah.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Tabe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.
1: Aku yakin kamu pasti bisa.
2: Makasih.

0: besokan gimana?
1: Iya.
0: Jalan yuk.
1: Gimana ya?
0: Udah, pokoknya bisa aku jemput.
1: Ya udah. Eh tunggu bentar. Ini punya kamu.

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi.
1: Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: Berapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tung mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul, macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana, biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
0: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
3: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pradua. Oke, selamat tanggal 1 Juli ya 2026 teman Pradua. Dan selamat Hari Bayangkara juga untuk seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dan semoga saja Polri makin jaya, jaya, jaya. Oke, teman Pradua, di pagi hari ini kamu ditemenin sama Karida untuk edisi Rabu 1 Juli 2026. Kita buka nih teman Pradua untuk informasi yang pertama mengenai harga Pertamax Turbo teman Pradua yang turun Rp1.450 per liter menjadi Rp19.300 mulai 1 Juli 2026. Penyesuaian harga tersebut berlaku efektif ya sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat di seluruh penjualan. Pertamina Niaga juga menurunkan harga Pertamina DEX sebesar Rp3.650 per liter. Selain itu teman Pradua, harga DEX Lite juga mengalami penurunan yakni sekitar Rp3.300 per liternya mulai 1 Juli 2026 teman Pradua. Penyesuaian harga tersebut teman Pradua merupakan hasil evaluasi berkala yang dilakukan oleh Pertamina Patraniaga. Evaluasi tersebut mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia serta kondisi perekonomian masyarakat. Pertamina Patraniaga juga menyampaikan penyesuaian harga tersebut telah mengikuti mekanisme yang berlaku. Perusahaan juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah sebelum akhirnya menetapkan kebijakan tersebut teman Pradua. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, ini menjelaskan teman Pradua bahwa mekanisme penyesuaian harga bahan bakar tersebut, di mana kebijakan itu tetap mengacu pada regulasi yang berlaku ya teman Pradua. Pertamina Patraniaga juga menurunkan harga aftur penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta. Penurunan harga aftur tersebut berlaku untuk transaksi sebelum pengenaan pajak.

Oke, itu dia teman Pradua, satu informasi di mana harga Pertamax Turbo yang turun ya 1450 per liter mulai 1 Juli 2026.

Oke, kita update informasi selanjutnya ya teman Pro 2 mengenai Piala Dunia 2026. Ada timnas Norwegia yang akhirnya memastikan tiket 16 besar sepak bola Piala Dunia 2026 pada Rabu 1 Juli 2026. Norwegia sukses membungkam Pantai Gading 2-1 pada babak 32 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan yang berlangsung kurang lebih 2 jam itu teman Pro 2, Norwegia tampil disiplin sejak awal pertandingan, di mana tim asuhan dari Stel Solbakken itu mampu menjaga kekompakan permainan pada setiap lini. Pantai Gading berusaha kok teman Pro 2 untuk mengamankan serangan, tetapi pertahanan lawan tampil cukup solid sepanjang babak pertama. Antonio Nusa membawa Norwegia unggul pada menit ke-39 setelah memanfaatkan peluang di depan gawang. Keunggulan tersebut bertahan ya hingga jeda istirahat meskipun Nusa menerima kartu kuning pada menit ke-45. Dalam hal ini teman Pro 2, grup tersebut tidak patah semangat dan terus melakukan diskusi merangkai taktik melawan Pantai Gading. Memasuki babak kedua, Pantai Gading melakukan 2 pergantian pemain untuk menambah daya serang. Ada Evan Guesan dan juga Enchioan Boni yang masuk menggantikan Amad Diallo serta Chris Inau pada menit ke-60 teman Pro 2. Lebih lanjut teman Pro 2, Pantai Gading akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi satu sama ya melalui gol dari Amad Diallo pada menit ke-74. Dan pada menit ke-71, Norwegia kembali melakukan perubahan permainan nih dengan memasukkan Oscar Bob dan juga Andreas. Dan grup tersebut kembali memilih Erling Haaland untuk mencetak gol pada menit ke-86, teman Pro 2. Pantai Gading mencoba mengejar ketertinggalan pada sisa waktu pertandingan yang mereka miliki. Tapi sayangnya teman Pro 2, mereka tidak mampu mengejar ketertinggalan poin dengan waktu yang tersisa. Dalam hari ini, Norwegia mampu mempertahankan keunggulan 2-1 ya, hingga peluit panjang berbunyi. Dan usai mengalahkan Pantai Gading, Norwegia telah mengamankan tiket ke babak 16 besar teman Pro 2. Ngomongin soal Piala Dunia ya teman Pro 2, kemarin yang pulang banyak banget, gila, Jepang, Jerman, Belanda. Ini tim-tim besar semua nih yang pulang, mana tim Jerman saya pulang lagi. Sebenarnya saya sedikit kecewa ya dengan permainan Jerman kemarin teman Pro 2, kayaknya untuk sekelas Jerman itu kayaknya enggak banget permainan kemarin itu, banyakan nunggu bolanya. Aduh, kecewa banget sih teman Pro 2. Mana penalti dari Tahnya naik ke surga lagi. Aduh, aku gak bisa membayangkan penalti kemarin teman Pro 2, tembakan pertama aja udah gak gol gitu ya. Aduh, saya sangat kecewa dengan Jerman saya. Tapi tidak apa-apa, saya tetap mencintai Jerman. Kalah atau menang, tetap Jerman. Dong bilang itu bahasa penguatan, tapi menurut saya tidak teman Pro 2. Tetap kalah menang, tetap Jerman gitu ya. Oke, okay, selamat pagi untuk teman Pro 2. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Jangan lupa untuk menikmati sarapan kamu ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Harus sarapan biar senantiasa kuat. So guys, please don't go anywhere. Stay tune ya on Pro 2 Serui, teman terbaik.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archive Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda

0: 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Hai, saya nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
2: Marta, selamat pagi.
1: Pagi, Alex.
2: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
1: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
2: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
1: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
2: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Okay, tuan peradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Morning, selamat pagi untuk teman Pro 2. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya di pagi hari ini. Teman Pro 2, kemarin itu merupakan hari yang sangat menyakitkan untuk saya. Kenapa? Karena Jerman pulang. Ih, macam merasa tidak percaya begitu, kayak oh my god, kelas Jerman pulang di babak 32 besar, kayak ah. Aduh, Karina jangan alay sudah. Oke, teman Pro 2, tapi memang saya harus mengakui bahwa kemarin permainan Jerman itu bisa dibilang sangat sangat bukan Jerman gitu ya. Kenapa sih kalian mainnya kayak gitu? Ini loh baru 32 besar, jangan merasa kalian seperti pemenang gitu ya. Aduh, tapi ya udahlah ya teman Pro 2, kita akan bahas sedikit mengenai hal tersebut teman Pro 2. Di mana kemarin Jerman kalah adu penalti nih dari Paraguay di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sejumlah pemain National F teman Pro 2 dikabarkan tidak mau nih mengambil bagian dalam tos-tosan teman Pro 2. Duel di Boston Stadium pada Selasa kemarin teman Pro 2 harus diselesaikan lewat adu penalti usai berakhir satu sama selama 120 menit. Pada 5 penendang pertama teman Pro 2, kedua tim sama-sama gagal 2 kali. Di kubu Jerman, tembakan dari Kai Havertz dan juga Nick Woltemade ditepis oleh Orlando Gil teman Pro 2. Sementara di kubu Paraguay, tembakan dari Antonio Sanabria melebar dan upaya Fabian Balbuena ditepis oleh Manuel Neuer. Saat memasuki fase sudden death teman Pro 2, Jonathan Tah maju selaku penendang ke-6 Jerman. Tembakan back Bayern Munich itu teman Pro 2 melambung tinggi sekali di atas gawang. Kemudian Paraguay lalu mengunci kemenangan setelah tembakan dari Jose Canale sukses mengecoh Neuer teman Pro 2. Ini merupakan pertama kalinya ya Jerman kalah teman Pro 2 dalam adu penalti di Piala Dunia 2026. Pada kesempatan, 4 kesempatan sebelumnya di tahun 1982, 1986, dan 1990 serta 2006, mereka selalu menang loh, padahal loh teman Pro 2. Namun dibalik itu ada kabar sejumlah pemain Jerman yang tidak berani menendang penalti. Harian Local Bild seperti dikutip dari Metro UK menulis bahwa Tah maju sebagai penendang ke-6 karena 4 pemain lainnya tuh tidak mau melakukannya teman Pro 2. Jika melihat daftar pemain yang tersisa saat itu teman Pro 2, 4 pemain yang dimaksud adalah Leon Goretzka, ada Waldemar Anton, Nathaniel Brown, dan juga Malik Thiaw. Tah sendiri meskipun tidak pernah ya mengambil bagian penalti sebelumnya, dia akhirnya maju nih karena dia tidak punya pilihan lain teman Pro 2. Dalam tayangan ulang yang beredar, tampak Kapten Jerman Joshua Kimmich ini juga sempat berbicara kepada Goretzka untuk mengambil penalti, namun tidak disambut oleh sang gelandang. Pada akhirnya, Jerman tidak mampu melangkah jauh teman Pro 2. Dengan kekalahan di atas, Jerman melanjutkan puasa kemenangan di fase gugur Piala Dunia 2026 karena yang terakhir kali terjadi saat mengalahkan Argentina ya pada final Piala Dunia 2014 teman Pro 2.

Jujurly ya, saya sangat sedih sekali teman Pro 2, tapi nasi sudah menjadi bubur. Saya harus menerima kekalahan ini dengan lapang dada. Oke, itu dia teman Pro 2 informasi dimana beberapa pemain Jerman yang takut nih untuk mengambil penalti lawan Paraguay.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya mau goyang-goyang mobil ini biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, eh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dia masuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, eh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Oke, Tuan Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi untuk teman Pradua dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya teman Pradua di pagi hari ini, teman Pradua. Di pagi yang agak-agak mendung ini, kami segenap keluarga besar LPP RRI Serui mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 tahun, 1 Juli 1946 sampai 1 Juli 2026. 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Nah, teman Pradua, bicara mengenai Hari Bayangkara, Hari Bayangkara atau HUT Bayangkara sendiri diperingati setiap tanggal 1 Juli ya, teman Pradua. Dan tahun ini Polri akan memperingati HUT ke-80 Bayangkara atau Hari Bayangkara ke-80, teman Pradua. Kalau mengutip dari situs resmi Humas Polri, teman Pradua, HUT Bayangkara atau Hari Bayangkara tahun ini tuh mengangkat tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini sendiri mencerminkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga memperkuat kepercayaan publik melalui kerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat, teman Pradua. Tuan Pradua, salah satu kegiatan menyambut HUT ke-80 Bayangkara adalah zikir dan doa bersama ya di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri Jakarta Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama atau PJU Mabes Polri serta diikuti juga oleh seluruh jajaran kepolisian di Indonesia secara virtual. Zikir dan doa bersama ini, teman Pradua, digelar sebagai wujud rasa syukur sekaligus sarana memohon perlindungan dan kelancaran dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Seluruh personil diajak merefleksikan kembali nilai-nilai Tribrata sebagai pedoman moral, teman Pradua. Melalui kegiatan ini, Polri juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas dan memperkuat semangat pengabdian. Acara ini pun juga menjadi momen bagi jajaran Polri untuk memohon keberkahan dalam menjalankan amanah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, teman Pradua. Teman Pradua, kalau kita lihat logonya untuk tahun ini, teman Pradua, logonya tuh keren banget ya, teman Pradua, dimana menampilkan angka 80 yang melambangkan usia pengabdian yang telah dicapai selama 8 dekade. Angka tersebut merepresentasikan kematangan institusi, pengalaman panjang dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta semangat transformasi menuju Polri yang semakin profesional, modern, juga terpercaya, teman Pradua. Ada perpaduan warna emas dan perak yang menggambarkan keseimbangan antara keberhasilan pengabdian yang telah dicapai dengan semangat inovasi dalam menghadapi tantangan tugas di masa depan. Ada juga lingkaran merah putih, teman Pradua, yang mengelilingi angka 80. Ini menjadi simbol kuat identitas nasional sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam menjaga persatuan, keutuhan negara Republik Indonesia, juga nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, teman Pradua, frasa tahun mengabdi untuk masyarakat ini menegaskan ya bahwa seluruh pelaksanaan tugas Polri ini berfokus pada pelayanan yang humanis, responsif, dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat nih, teman Pradua. Oke, sekali lagi selamat memperingati hari ulang tahun Bayangkara tahun 2026 ya, teman Pradua, terkhususnya untuk seluruh anggota Polri dimanapun kalian berada. Semoga saja Polri makin jaya dan juga makin sukses selalu, baik di darat, udara gitu ya, dan di laut, teman Pradua. Oke, jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu ya, teman Pradua, hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Coba rekam suara kalian sendiri, dengarkan dan lalu bandingkan dengan suara kalian sehari-hari. Bagaimana? Apakah kalian menyukainya? Mungkin tidak. Kita mungkin merasa rekaman suara kita terdengar lebih cempreng, melengking, atau bahkan false dibandingkan suara kita sehari-hari. Seperti yang ditanyakan oleh Yusi Rizal ini, benarkah suara kita memang terdengar seperti itu di telinga orang lain? Atau jangan-jangan selama ini kita telah ditipu alat perekam suara kita? Selama alat perekam suara kita tidak rusak, nyatanya memang seperti itulah suara kita terdengar di telinga teman-teman kita. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, mari kita mengingat kembali pelajaran IPA. Saat kita bicara, suara kita akan merambat sebagai gelombang di udara. Agar dapat dikenali sebagai suara kita, gelombang tersebut harus melalui perjalanan panjang menuju otak teman kita. Pertama-tama, gelombang ditangkap oleh daun telinga dan disalurkan melalui kanal panjang menuju gendang telinga. Disinilah gelombang diubah menjadi getaran. Selanjutnya, getaran tersebut harus menjelajahi 3 tulang pendengaran. Begitu tiba di koklea atau rumah siput, frekuensi atau banyaknya jumlah getaran akan disesuaikan. Akhirnya, getaran dibawa menuju otak untuk diproses dan dikenali. Pada waktu yang sama, hal berbeda terjadi pada kita. Rupanya otak kita tidak hanya memproses getaran dari suara kita yang merambat di udara. Saat bersuara, pita suara kita memproduksi getaran yang dapat merambat melalui tulang-tulang. Begitu sampai di tengkorak, ruang akustik rongga kepala kita menurunkan frekuensi getaran sebelum dikirim ke sistem pendengaran dalam kita. Akibatnya, otak kita menerjemahkan getaran-getaran tersebut menjadi suara yang lebih ngebas, bulat, dan merdu. Jadi sementara teman kita hanya mendengar dari satu sumber suara, kita mendengar dari perpaduan 2 sumber berbeda. Jadi kalau selama ini kita merasa punya suara terindah sedunia, mungkin kita memang cuma besar kepala saja. Nyatanya otak kita memang tidak punya rumus pasti dalam menentukan apa yang kita suka maupun tidak. Menurut ahli matematika dan filsuf penerima penghargaan Nobel bernama Bertrand Russell, persepsi atau cara kita menilai segala sesuatu sangat ditentukan oleh pengalaman kita. Umumnya kita lebih menyukai hal yang sudah akrab daripada yang masih asing. Hal ini sangat wajar. Jangankan kita yang bersuara jelata, para diva bersuara dewa pun mungkin membenci rekaman suara mereka sendiri. Bagaimanapun ada kabar gembira untuk kita semua. Bagi keluarga dan teman-teman kita, justru suara rekaman yang kita benci itulah yang akrab di telinga mereka. Jadi tanpa perlu susah payah kursus olah vokal untuk merdukan suara, mereka akan tetap mencintai suara kita apa adanya. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro 2 Spirit Inovasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan